0: warnet.
1: Pasti, warnet.
0: Pasti pernah ke warnet dong. Cempedak pasti warnet. Betul. Pernah ke warnet dong.
1: Atau ngambil paket malam di warnet pasti tuh. Sampai pagi gak tuh mainnya. Iya. Aduh.
0: Nah, ya dulu tuh warnet ada yang paket malam tuh lah.
1: Bener, sampai subuh.
0: Pokoknya karena ya.
1: Adik saya dulu kemana hilang ini, gak ada, ternyata main di warnet. Main game online.
0: Eh ya. Tadi Day mau kirim salam buat siapa? Kok kamu langsung, Kak, mau salam dong.
1: Mau salam dong.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam.
0: Kita udah nungguin loh dari tadi.
1: Aduh. Paket Batman, Kai, sampai dihiga Abah, Pak, dihagai Abah pakai sapun barinya cempedak.
0: Wah, ngerinya.
1: Paket
0: malam juga itu ngapa?
1: Main apa dulu Ikam cempedak? Cempedak main apa dulu gamenya, nama gamenya?
0: Aku pikir adik kelas aku, ternyata bukan.
1: Bukan. Tuh, ini kita coba pancing dengan game-game yang zaman dulu ya.
0: Ini ada juga nih. Ada Febiana, ada Riyad yang gabung juga. Terus juga ada siapa lagi tuh? Ada Indra KP, Rizky Ramadan, Peter Tandik, Manda Aris. Masih ada yang gabung? Yuk. Boleh langsung.
1: Utopia belum kita puterin tadi ya?
0: Betul.
1: Oh, sabar.
0: Sabar ya,
1: Kak Manda. Dan sabar. Bosnya.
0: Sudah mulai mengomen-komen dia ya. Oke, ya udah deh. Kalau gitu kita ke lagu dulu ya, guys.
1: Lagu dulu.
0: Kita ke lagu
1: sambil
0: dulu.
1: Sambil kamu siapin apa game apa yang dulu kamu mainin
0: saat zaman terus juga
1: di warnet.
0: Pagi. Ya, kita akan memutarkan dulu.
1: Nah, sudah ada kan? Cempedak udah ngelis, nanti kita bacain ya.
0: Nah.
1: Dia udah ngelis ininya.
0: Oke.
1: Okay. Game-nya.
0: Sabar Cempedak ya, nanti kita akan bacain game-game kamu. Yang lain juga boleh gabung. Yuk, game warnet dulu yang sekarang yang menjadi favorit kamu. Waktu kamu warnet apa? Kasih tahu kita di 0811993391.

0: Yes, masih di 90,1 FMI suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Lagu yang udah di request sama Mandaries ya.
0: Yes.
1: Untuk bosnya.
0: Masalahnya bosnya yang request nih.
1: Atasannya
0: nih. Request.
1: Jadi gak diputerin. Izin harus nih keputer gitu.
0: Enggak diputerin, kitanya yang bablas.
1: Selesai. Ada telepon nih.
0: Ada telepon.
1: Halo, aku angkat ya.
0: Boleh.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Yeah.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke.
1: Okay. Pak Rafif, bagaimana hari ini suasana hati?
2: Sehat, Kak.
1: Oh, alhamdulillah. Kalau ngomongin tentang ini, Kak, tentang game zaman dulu nih di warnet. Main game warnet juga enggak dulu?
2: Oh, sering, Kak.
1: Oh, game-nya apa tuh, Kak?
2: Ada beberapa nih, nomor 1 Dragones.
0: Oke, okay, Dragones. Terus.
2: Nah. Yang kedua baru Losaga.
0: Losaga. Waduh, Losaga udah lama banget lagi tuh.
2: Nah, yang tiga yang paling umum Point Blank.
0: Point Blank.
1: Nah, di antara tiga itu yang paling favorit deh.
2: Dragones nomor 1, Kak.
1: Oh, okay. Why? Kenapa nih?
2: Karena itu kan game RPG kan, ceritanya online kan. Kita suruh menyelesaikan quest atau side quest gitu. Terus kalau misalkan kita milih karakter tiap level itu pasti ada pilihannya, kayak paladin atau mau berserk atau mau yang medic atau apa gitu, kalau pokoknya iya.
0: Oke. Okay.
2: Bisa pilih kelas.
1: Oh.
0: Untuk ininya, maksudnya kelasnya tuh mau kita mau pakai hero yang mana gitu loh.
2: Iya.
0: Ada macam-macam tuh hero-nya, ada yang knight, ada yang ini macam-macam kan.
2: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dulu main game sampai kecanduan banget atau masih bisa dikontrol nih?
2: Masih bisa, Kak, soalnya kan hari libur aja atau jam sore jelang maghrib.
1: Oh,
0: berarti kan sebelum maghrib nih?
1: Maksudnya ajan maghrib berhenti ya? Nah, gitu kali ya? Iya. Yeah. Oke deh, Kak Rafi mau request lagu apa ini?
2: Nanti pas
1: jam. Oh, siap.
0: Oke, siap.
1: Makasih ya, Kak Rafi udah gabung. Yeah. Thank you, bye-bye. Have a good day.
0: Betul.
1: Ada yang mau telepon lagi gak nih sama Kak Rafi?
0: Boleh.
1: Sambil baca-baca dulu nih, Cempedak tadi udah share beberapa games yang dia mainin saat dulu ya.
0: Tuh, kalau Cempedak dia bilangnya Dota, Counter-Strike. Pas 2012 main Losaga sama Point Blank.
1: Betul, itu sih udah yang paling pop.
0: Iya, ya. Itu paling top of mind banget lah kalau misalnya di warnet. Sama. Oke.
1: Ada
0: penelpon lagi.
1: Ada penelpon lagi sebentar.
0: Sebentar ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Adrian sama Akses ya.
0: Ardian, selamat Ardian dong. Ardian, Pak.
3: Eh, siapa?
0: Ardian, bukan Adrian, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Ardian, bukan Adrian.
3: Ardian. Iya.
1: Kenapa kencang
0: sekali Anda? Ada apa? Sorry ya, Kak Sony. Sorry ya, izin
1: okay,
0: ya.
1: Oke, selamat pagi ya, Kak Sony ya nih. Di mana, Kak? Posisi?
3: Iya, posisinya masih di jalan di Gubernur Sarkawi.
0: Oke.
1: Okay. Gubernur Sarkawi.
0: Sudah mau berarti menuju ke kantor nih ya?
3: Betul. Hari okay. Ini kebetulan. Oh, biasanya WFH sih hari Jumat ya.
0: Oh, hari. Oke, baik. Nah, ngomongin game jadul warnet nih, Kak Sony. Kak Sony pernah nggak dulu main game jadul?
3: Kalau game jadul ya di warnet, karena dulu hidupnya di kampung, pedalaman, kayaknya nggak pernah megang game-game. Dan sampai sekarang aku juga nggak terlalu.
1: Nggak terlalu suka ya?
3: Iya, betul.
0: Tapi kalau biasanya dulu nih, kalau Kak Sony, biasanya dulu kalau misalkan pengen kayak killing time-nya anak-anak muda gitu loh. Kalaunya apa yang dilakukan Kak Sony?
1: Biasanya
3: karena memang di kampung ya, permainan-permainan kampung aja sih, mungkin kayak main petak umpet atau yang lainnya kayak gitu kan. Tapi kalau udah lulus sekolah dulu tuh di tahun 2011 lulus kota itu tuh baru tahu tuh yang namanya game. Terus pokoknya kampungan banget deh gue dulu.
1: Kalau sekarang nggak main game juga berarti, atau ada game yang sekarang sedang dimainkan mungkin yang di era sekarang?
3: Di era sekarang itu aja sih, apa yang nanam-nanam berternak.
1: Apa Harvest Moon?
0: Nanam apa nih?
1: Nanam apa nih? Di mana sih, Kak? Kak, maksudnya mainnya di mana sih? Itu nanam-nanam. Nanam-nanam mainnya di mana?
3: Halo?
1: Ya, halo, ya.
0: Maksudnya yang main
1: permainan
0: game yang nanam-nanam itu di mana, di gadget gitu. Di HP.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo, halo.
1: Halo. Ada suara. Oh, enggak ada suara.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo.
0: Ah, sayang sekali, sayang sekali terputus obrolan kita bersama dengan
1: Padahal baru mau tahu tuh yang games nanam-nanam tuh.
0: Tuh kan jadi teka-teki lagi kan?
1: Games nanam-nanam.
0: Jadi teka-teki lagi
1: tuh. Eh, telepon lagi dong.
0: Kita telepon lagi, boleh.
1: Telepon lagi dong, Kak. Ayo, ntar ya kita ulang dulu nih colokan ini. Nih, kayaknya nih
0: Oke, aku sambil nyapa-nyapa juga loh kali ya. Sambil
1: kasih nih telepon boleh lagi ya.
0: TikTok nih, yang di TikTok tadi ada Agus Hartanto juga, kata dia Counter Strike. Terus juga kalau Febriana katanya kemarin ngedownload lagu aja Bahari, Kak. Card reader ya lo. Ternyata sudah tuh starter pack-nya tuh baru beberapa yang pendownloadan-pendownloadan.
1: Nah, tumben bener Rafif merequest lagu Ring Ding Dong nah.
0: Karena nih pasti dia nih bubuhan kakak-kakak Ayo Dance.
1: Ring ding dong, ring
0: nah,
1: ding
0: lo, dong, ding ring. Tenang, kita akan siapkan juga. Ya, aman.
1: Aduh, Kakak Sony belum sempat request, kita tanya aja deh.
0: Kita tanya aja deh, boleh, boleh.
1: Mau request
0: boleh.
1: Apa?
0: Mau request lagu apa? Kita chat juga boleh. Terus juga di siapa lagi nih? Ada Liang Wang. Katanya Wang, selama ulun mau online setahunan full selalu Iswara tanpa pernah ulun ganti channel. Mantapnya.
1: Mantapnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ulun request lagunya Ungu Pacar Kadep Ulun.
1: Waduh, wah, pacar gelap. Kasih gelap.
0: Kasih gelap.
1: Itu apa tuh dia katanya di
0: apa? Mana? Mana?
1: OII Dragoness
0: katanya. Oh. Terus juga ada Diska Cubi. Diska Cubi mau request Batasi Rasa.
1: Bradel ke warnet main poker dari FB.
0: Ada poker boy.
1: Ya Allah, dulu tuh akun saya FB main poker, tapi yang main bukan saya.
0: Tapi
1: bapak saya. Bapak saya yang main. Saya
0: kalo
1: marah-marah
0: saya tuh,
1: banget
0: saya. Kalau saya tuh ya jujur, kalau saya tuh lebih suka main Ninja Legend.
1: Ninja Legend ya.
0: Ninja Legend, Ninja Legend.
1: Chipnya kok dijual aja?
0: Bocor.
1: Ninja Saga gini FB.
0: Oh, Ninja Saga, sama... Ninja Saga bukan Ninja Ever. Ninja Saga, sorry. Thank you banget nih. Buat tandik.
1: Ninja Saga di FB sama Happy Ninja Saga. Aquarium.
0: Ninja Saga, aku ngalih banar. Ih, Ninja Saga tuh ngalih banar mencari jurusnya, sumpah demi apapun. Mencari ability-nya tuh.
1: Ngalih banar.
0: Ngalih benar. Yang dicari tuh ngalih tuh apa yo? Kalau di Ninja Saga tuh mencari yang kayak anunya. Hah, kalau di Google main free. Oh, tahu Ninja Saga masih ada lah yo ini yo. Kayaknya kerja lagi peng lah.
1: Fendi.
0: Ada Fendi. Ada Bang Fendi nih. Halo Bang Fendi.
1: Sekali main CS tahun 2001 di warnet. Main CS.
0: Counter Strike.
1: Oh iya, Counter Strike tadi ya. Pusing karena bisa main first person view. Jarang harus mau main lagi sampai main
0: di. Waduh.
1: Bisa bejaraan yang kayak itu Bang
0: Fendi. Bisa bejaraan ya. Dong Fendi nih.
1: Aduh.
0: Aduh, hai, mantap juga. Oke deh, kita masih nungguin kamu ya guys yang mau komen-komen di Ngobras kali ini.
1: Kita ngebing-ngebing lagi.
0: Game jadul apa yang dulu kamu mainkan di warnet?
1: Betul. Kita akan putarkan lagu ini ya dari yang jadul-jadul juga nih.
0: Iya, yang jadul-jadul.
1: Sesuai
0: tadi
1: permintaan.
0: Sesuai permintaan tadi banyak banget yang request ya kan. Kita akan putarkan di kali ini. Jadi sabar-sabar yang mau request juga pasti kita puterin, tapi ngantri dulu ya guys. Kita ke Dewa 19 dulu dengan Kirana spesial buat kamu yang tadi request di live TikTok.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Para pemenang.
0: Yes.
1: Selamat pagi para pemenang.
0: Tadi spesial buat anaknya Kalina Ansari ya. Semoga menang untuk kompetisi tenisnya tadi.
1: Betul.
0: Ada Abid Sobirin, sudah sarapan kah? Jumat pagi ini balum boy. Balum.
1: Aduh, ada Islah Busta.
0: Nah, ada Bang Islah.
1: Kita coba angkat dulu, kalau nggak bisa nanti kita coba telepon lagi ya. Coba. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi kak.
0: Yay, pagi. Aman ya suaranya nih ya.
2: Aman kak.
0: Oke.
1: Kak Islah udah tahu topik kita hari ini apa belum? Belum.
2: Baru buka sih, cuma
1: baru buka. Baru on ini ternyata.
0: Baru on berarti ini.
1: Jadi kita topiknya
2: baru berangkat soalnya.
0: Oke.
1: Hari ini gimana nih perasaan atau moodnya? Moodnya gimana? Moodnya lagi baik atau lagi nggak baik nih?
2: Seperti hari-hari biasanya sih. Kurut turun mau kerja kan paksa naik mobil nih soalnya. Asap kan di landasan Ulin kan.
1: Oke. Ke landasan Ulin ya kak. Oh gitu.
2: Iya.
1: Nah ini tuh kita topiknya sebenarnya tentang game warnet.
0: Yes.
1: Kakak main nggak dulu game warnet? Main nggak dulu?
2: Dulu ya, game warnet kalau suka sih enggak ya, cuma kalau ngikutin teman kadang ikut aja, cuma enggak hobi.
1: Hobi.
2: Lebih suka nonton, lebih suka baca komik kayaknya.
1: Baca boleh deh komik.
0: Komik deh boleh deh. Komik apa komik. Tuh? Yang biasanya dibaca tuh.
2: Kalau enggak Dragon Ball sama One Piece, One Piece deh kayaknya.
0: Oke, tapi tapi kalau One Piece sampai sekarang beli enggak? Terakhir kalau enggak salah sudah 111 tuh komiknya.
2: Kalau komik lo pas sudah mau kuliah ya tuh udah stop komik di Omelon sama kakak ipar kan. Kayaknya kayak anak orang apa gitu nonton komik, jadi beralih jadi itu.
1: Dicaguron ipar.
2: Jadi nontonnya lewatin aja, lewat di mana? Animenya aja langsung di.
1: Oh, udah nggak baca komik lagi ya?
2: Iya, sampai sekarang sih.
0: Padahal kan nggak mesti harus anak kecil juga. Bener, saya juga di rumah masih baca komik kok.
1: Tapi kalau sekarang nih bisa beli komik lagi.
2: Kenapa soalnya?
1: Kenapa kak?
2: Soalnya kan biasanya kan saya tuh jarang beli, paling saya ke apa tempat yang penyewaan itu.
0: Terus?
1: Tapi kalau main game gitu spesifik emang gak suka kah atau cuman game warnet doang? Nggak. Mungkin kan dulu kalo main PS atau sih, apa gitu ya di?
2: PS sih dulu ada, cuma saya nggak suka juga. Paling yang mainin kakak dulu main apa Resident Evil kan, Dino Crisis tuh saya nonton doang.
0: Oke, okay, Dino Crisis.
2: Nonton buat mainin.
0: Nah, Dino Crisis tuh seru, Resident Evil tuh keseru juga tuh.
1: Bener, tapi lebih milih
2: nonton doang sih.
0: Nonton doang.
2: Nggak suka main.
1: Kenapa?
2: Kalau main game, kenapa?
1: Kenapa tuh? Kok cuma nonton aja emang karena emang nggak suka gamenya atau gimana?
2: Apa ya? Apa yang gak terlalu suka mikir aja. Bukan harus ini kan kita harus itu gitu, jadi malas banget.
1: Waduh.
0: Betul juga.
1: Jadi gak semua cowok juga suka main game ternyata ya. Aku pikir kayak semua cowok suka main game, ternyata
0: iya.
1: Ada juga yang gak suka. Biasa
2: tapi
1: aja.
2: Ada sih game tapi ada sih game yang tanpa sekarang sudah stop juga sih.
0: Apa tuh?
2: Pas itu juga karena mantan istri ya. Dulu kan ngajak main Getris, itu enggak Getris.
0: Oh, Getris ya. Ya, Getris.
2: Nah, itu tuh awal mula jadi tahu game tuh sama dia tuh. Kita main yuk, kan bisa join tuh main berdua gitu. Terus kan pas sudah punya anak stop. Karena komit kan enggak fokus ke anak aja. Terus kan pas sudah anak udah besar kan tuh mau coba lagi. Udah anak 8 tahun kan tuh mau coba. Balik yuk, balik. Pas balik kan akhirnya lama-lama istri balik lagi, dia stop dah katanya bosan. Saya terus lanjut.
1: Lanjut.
2: Karena gimana ya, tahu megang game seru juga ya, Getris ya gitu. Pas sudah lama-lama dia sudah sempat bayar kan tuh beli ini kan. Berapa mungkin sudah juta mungkin ya beli di situ.
0: Oke.
2: Okay. Beli apa biar kartunya ini lebih jago gitu kan, lebih tempat bedanya event beli gitu. Ya taunya pas kelamaan keblokir sama sistem, nggak tahu marah sih, sempet kesel, ya udah sekalian stop sama teman-teman di grup yang di di chat anu kan juga ada kecewa lo, kok abang berhenti gimana berhenti, jagoan saya udah nggak ada, masa saya dari awal lagi ngulang gitu.
0: Aduh,
2: udah stop sekarang,
0: padahal udah bikin ya, udah bangun dari awal banget, udah beli
1: belanja banget,
0: udah belanja banget, udah beli skin ini apa segala macam,
1: ah keblokir.
2: Udah sempat masuk kan kan tiga besar global kan dulu,
1: demi apa sekali main game begini
0: ternyata sekali, iya top global ya kan, tahu-tahu di band ya.
2: Iya bener, tiga sempat satu kali sempat masuk tiga besar global itu kan rasa tenang, puas banget loh sama di grup itu. Gak ada apa sih anunya, cuma puas aja gitu.
1: Iya
0: nah. Oke deh,
1: oh gitu. Siap. Kak Isla hari ini mau request lagu apa nih?
2: Apa namanya tuh?
0: Nah,
2: sabun mandi ada enggak?
1: Sabun mandi, cinta sabun mandi.
2: Cerita.
1: Bah, jelita. Dua request iklan.
0: Itu iklan. Dua aduh, hai.
2: Simple plan aja enggak? Simple plan. Welcome to my house aja boleh enggak?
0: Oh, welcome to my life.
2: Okay, welcome to my house ya.
1: Oke, siap.
2: Welcome to my life.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Bujur, welcome to my life.
0: Oh, welcome to my life.
1: Betul. Okay. Thank you ya, Kak.
2: Iya, makasih, Kak.
0: Buat yang request sabun jelita, kita aja nyanyiin. Ini dia sabun jelita untuk Nona yang jelita. Ini seharusnya
1: sabun jelita ada lebih nih bayar sama kita.
0: Iya, harusnya lebih nih. Kita udah ini banget sampai ada yang beli loh. Udah dong, keren banget.
1: Aduh.
0: Banyak banget yang kebeli. Dan emang sabun jelita.
1: Aku pikir dia mau request lagu cinta sabun mandi tadi.
0: Cinta sabun mandi jadi apa?
1: Dari
0: Ternyata memang ya, ini
1: salah
0: terus. Sabun jelita ini emang keren banget ya.
1: Lagunya itu toksik-toksik gimana gitu.
0: Bikin candu ya gak sih? Bikin candu.
1: Candu gitu. Pengen ngulang-ngulang terus ya.
0: Nah, mbak sudah menakuni makan, hilang orangnya kan ada lagi.
1: Kamu tau kan abis sobirin ini siapa?
0: Siapa?
1: Rezim Hirzan.
0: Oh. Rezim Hirzan. Oke. Pantas ya. Gak apa-apa. Kamu disuruh Hirzan ya? Ngomong-ngomong seperti itu. Hei kamu.
1: Abit kamu tuh kalau pagi-pagi mesti gitu, hilang-hilangan.
0: Iya, hilang-hilang. Ya? Jangan hilang-hilang dong.
1: Dia ngetik kan ketiduran lagi. Bangun lagi dia nonton live kita ketiduran
0: lagi. Ketiduran lagi.
1: Itu aja.
0: Koyohan, ngalihai.
1: Orang kita mau ini nih lagunya abis ini. Buset. Ini sih lagu di request sama Kak Rapip ya.
0: Betul.
1: Dari Trikora ya.
0: Yes. Ini kayaknya memang based on to apa ya? Ayo dance juga nih kayaknya.
1: Ring ding dong.
0: Ring ding dong. Shiny, ring ding dong.

0: Yep, masih di Suara Pencermasi 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Thank you.
0: Maaf katanya sinyalnya hilang kata kakak Sony.
1: Ya, yes, ampun, gak apa-apa banget.
0: Pengen request Marcel Akhir Cinta buat kalian berdua. Semangat selalu, terima kasih.
1: Terima kasih kak Sony, nanti kita gabung lagi kak Sony.
0: Kak Isla ini selalu punya cerita ya. Kak suka main game, tiba-tiba main game top global.
1: Top global.
0: Top 3.
1: Top 3.
0: Terus ditanyain sama teman-teman, "Lo aku enggak main lagi, orang keblokir,
1: keban." Ya, ending yang sangat tidak ini ya.
0: Aduh.
1: Tapi thank you banget nih buat Tandik udah kasih mawar. Thank you.
0: Bener.
1: Thank you.
0: Bener.
1: Aduh, ini kita pengen bacain lagi nih, ada Bima Sakti katanya point blank kakak kalau aku. Terus juga tadi kan Buta Tandik katanya di Google main Afrif. Terus Beat Sobirin Happy Friday ke Ardi dan juga ke Akseisa.
0: Makasih ya Beat. Gak balik lagi tuh si Abit. Oh, terima kasih tuh buat yang nge-give rose-nya. Buta Tandik masih bertahan loh di sini.
1: Thank you Buta Tandik ya, mantap sekali. Tapi by the way nih sahabat suara, kita masih di topik kita di ngobras, yaitu game online atau game warnet apa yang biasa sering kamu mainin
0: kamu
1: zaman
0: di,
1: dulu. Kalau aku ya, kalau aku tuh lebih ke suka dulu sempat main game RPG juga.
0: Oh.
1: Jadi ada RF Online tuh namanya. Nah, RF Online itu pertama kali, terus yang kedua aku main game Ragnarok, sampai sekarang masih main game Ragnarok juga. Habis itu Counter Strike juga main, Point Blank juga main. Tapi Counter Strike sekarang udah enggak lagi.
0: Tapi
1: udah
0: kamu sampai yang addict gitu enggak sih?
1: Enggak. Ya? Aku yang Iodance yang ini banget. Iodance yang parah banget sih.
0: Kalau Iodance tuh mainnya gimana sih dulu?
1: Iodance tuh dia main gitu kan. Dia mencet cursor aja kayak panah kiri kanan atas bawah.
0: Oh,
1: gitu.
0: Macam kita main di kayak apa arena
1: jadi
0: permainan
1: gitu. Tapi
0: kan pakai kaki tuh.
1: Tapi ada waktunya, Sa. Jadi ada waktunya
0: untuk menyelesaikan.
1: Jadi paling kalaunya best pertama tuh dua dulu, satu dulu, habis itu dua, terus juga habis itu tiga, habis itu empat.
0: Makin susah.
1: Biasanya tuh makin susah makin banyak. Terus nah tuh bener tuh kata si Eric, game yang menghancurkan keyboard, bener karena dia teratak spasi gitu. Harus cepat mainnya.
0: Alih-alih Guitar Hero ya.
1: Nah ala-alanya kayak Guitar Hero, kalau Guitar Hero tuh penghancur stick. Kalau Guitar Hero tuh game penghancur stick.
0: Kalau ini penghancur
1: keyboard. Kalau Iodance game penghancur keyboard.
0: Ninja Saga.
1: Ninja Saga. Saya. Berarti Anda pemain Facebook. Aku juga main Ninja Saga soalnya. Ninja Saga nih kayak candu banget gitu loh.
0: Punya peminatnya sendiri ya Ninja Saga.
1: Tapi
0: nih.
1: Serius ah, Ninja Saga ini kayak punya candunya sendiri gitu loh. Kayak aku karena memang suka banget sama Naruto ya. Dan Ninja Saga ini kan based on Naruto sebenarnya. Cuman dia nggak dimirip-miripin gitu. Tapi secara kayak kombinasi ability-nya apa segala macam itu dia ngikutin yang sama kayak Naruto pokoknya.
0: Bener.
1: Nah, itu kayak mungkin lebih ke menghindari ini aja kali ya. Copyright ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kayak namanya diganti jadi Ninja Saga gitu. Terus kalaunya sekarang main apa? Kalau sekarang aku lebih ke PlayStation.
0: Sama yang real-real aja.
1: Yes, kayak PlayStation sekarang lagi main ini, main 007 Agent, terus juga Marvel apa Tekken. Nah, Tekken itu juga aku main. P musuh kalau misalkan ada yang mau.
0: Tuh kamu ditagi tuh.
1: Pacar kadep ulun mana wahai penyiar yang maha bungas dan murah rezeki umalah.
0: Sabarlah.
1: Sabar. Oke.
0: Kadang.
1: Karena ini juga tadi kan yang request sebelum kamu banyak juga Liang Wang ya. Tapi tenang. Tadi udah kita puterin, kita cicil kan, kita udah cicil. Jadi kamu tenang aja, abis ini kita puterin.
0: Pacar kadap. Pacar apa nih?
1: Pacar kadap. Oh, Farmville. Bima Sakti nih Farmville nih.
0: Jangan-jangan ini yang dimaksud sama nanam-nanam itu.
1: Iya bener.
0: Iya.
1: Betul.
0: Farmville
1: nih dia menanam, berkebun, behing wayam.
0: Betul.
1: Kayak Harvestmoon loh. Kayak Harvestmoon lah. Tapi dia versi ininya, versi apa sih namanya yang online-nya?
0: Online-nya.
1: Betul. Tapi kalau kamu sih pernah enggak sih seorang Aksesa main game nih?
0: Aku kalau di PS itu main yang itu biasanya apa? Apa sih yang naik sepeda? Apa hill apa?
1: Downhill. Serius main downhill?
0: Iya, itu aja yang bisa saya mainkan.
1: Wow.
0: Kalau yang bisa main sama kakak kan.
1: Nah, dia saya, berdua tuh.
0: Saya tahu saya kalah, tapi kayak seru aja mau main.
1: Betul.
0: Itu paling itu. Terus apa ya kalau yang udah gede-gedean, tapi nggak pernah main game online. Kalau yang di komputer, kamu tahu yang apa? Feeding Frenzy.
1: Buset, Feeding Frenzy.
0: Makan ikan, makan
1: nah, makan iwak, memakan iwak. Tapi itu bukan game online,
0: bukan game online,
1: itu emang iya. Game komputer.
0: Aku nggak pernah main game online. Kalau game di komputer itu sering.
1: Oh, Feeding Frenzy. Ya ampun, kamu ternyata jadul sekali ya.
0: Setelah itu aku tidak pernah terpapar lagi dengan itu, karena kan aku hobinya main musik.
1: Zuma ya. Main nggak tuh katanya Zuma
0: main juga.
1: Zuma
0: tapi kayak kan boring aja kalau Zuma iya tuh sih. Karena warnanya ya, dia mungkin warnanya kan kayak gitu kan, emas, bola gitu.
1: Nah,
0: gitu suka. Iyo. Mending main yang di ini apa, Po. Mending main Po.
1: Capek banget main Po.
0: Kayak main Tamagotchi tau, kasih iyi. Makan, ntar sakit, iyi. Kasih obat, ntar kasih Edwin. Mandiin gitu.
1: Anu, Tony Hawk katanya tuh si Edwin.
0: Tony Hawk
1: tuh skateboard. Terus kalau kata Bima Sakti, kalau game Legend anak cowok PES di PS, betul. Iya. Sekarang udah ganti nama jadi eFootball karena Pro Evolution Soccer-nya udah nggak ada lagi. Terus ganti jadi eFootball, gratis juga, ya kan? Udah bisa di download di PS5, PS4 udah bisa. Tapi kalau PS5 yang paling aku tunggu banget saat ini adalah GTA 6 guys. Aku udah pre-order, nunggu November tanggal 19 baru bisa di-download.
0: Maura, kamu main game online enggak?
1: Iya benar. Kamu main game online enggak, Maura?
2: Hai.
1: Main apa?
2: Dulunya Losaga.
1: Losaga.
2: Terus Dota sempat juga main.
1: Buset. RF main enggak? Sempat enggak kamu main?
2: RF.
1: Terlalu jadul rupanya. Baik, terima kasih.
0: Enggak masuk, enggak terpapar.
1: RF online itu salah satu.
2: Enggak tahu, enggak main. Ayo Dance juga main.
0: Ayo Dance sempat main ya.
2: Point Blank juga sempat. Counter Strike juga serius main.
1: Ini kamu juga sekarang lagi main apa tuh, Harry Potter?
2: Iya, Harry Potter juga main.
0: Berarti dia emang suka game ya.
1: Iya benar.
0: Suka main game tuh emang pasti ini.
1: Kan dia kemarin ada dikasih janji membeli PS5 tapi ternyata tidak.
0: Kamu itu kecewa banget.
1: Kayaknya memang kamu harus kumpulkan uang untuk membeli sendiri PS5. Karena akan ada writer sendiri ketika bener. Kamu bisa membeli itu.
0: Nah, ulang tahun pacar kamu, kamu nggak usah beliin dia.
1: Iya, nggak usah.
0: Kamu beli PS aja buat.
1: Kamu beli PS buat diri kamu sendiri bener. Atau pacarnya nih, pacarnya Maura. Nih Maura pengen banget PS5. Tolonglah.
0: Ayo dong.
1: Ulang tahunnya PS5.
0: PS5 dong.
1: Gimana sih?

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat sore, yep. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kita, meramaikan juga live TikTok kita.
1: Betul.
0: Untuk pertanyaan yang barusan tuh ya, tentang game online.
1: Ternyata seru ya. Mm-mm. Mantap sekali, keren banget. Dan yang pasti nanti kita bakal balik lagi di keseruan-keseruan ngobras selanjutnya hari Senin, karena ada apa lagi lah.
0: Nah, masih jadi pertanyaan ya.
1: Betul.
0: Apakah harus sih hari Senin nanti harus hadir ya?
1: Hari Senin pokoknya harus hadir, karena harus akan hadir. Ada sesuatu yang berbeda dari kami di hari
0: Spektakula.
1: Senin nanti. Spektakuler, spektakula. It's really, really magnificent. It's unpredictable. It's obviously magnificent.
0: Yeah, you know? Yeah. Jadi harus hadir ya.
1: Betul.
0: Oke, sahabat suara, kita bakal keliling lagi habis ini kemana? Di Suara Keliling.
1: Yuk.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Indonesia. Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan. Dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's go bareng Iswara

0: Aduh nih, ada apa nih? Gak ada apa-apa.
1: Nanti bentar. Biasa rep. Tugas kekanakan rep.
0: Perlu editor ya.
1: Perlu editor.
0: Yang baru saja gabung bersama dengan
1: kita. Ya betul sekali.
2: Ini minta ulun kalah kan bingung aku minta ulun.
1: Kan minta ulun apa gitu loh.
2: Minta rela.
1: Sama-sama
2: ya, minta rela juga ya.
1: Kita juga minta maaf ya kalau misalkan agar ada telat nih muterin lagunya karena tadi juga kita muterin ini sesuai dengan urutannya.
2: Betul, dan kita bikin gimana caranya playlistnya bisa nyambung terus gitu. Betul, ya.
1: Requestnya macam-macam.
2: Requestnya macam banget, genrenya tuh loh. Macam-macam
1: campur
2: gitu loh.
1: Campur aduk, kita pusing.
2: Untung tadi lagunya dari Kaisla bukan yang aneh-aneh ya lagunya ya.
1: Iya. Mm-mm. Itu ada Muhammad Ali ya.
2: Ini peni tinju.
1: Waduh.
2: Aduh, ya Allah. Oh, siapa?
1: Muhammad Abe. Muhammad Abe ini spesial jam 8, jam 9
2: mirnya
1: lah.
2: Jam 9 sampai selesai.
1: Jam 9 sampai selesai biasanya Muhammad Abe.
2: Nah, kita di Suara Keliling.
1: Ya.
2: Kita akan ngomong wisata alam di Kalimantan Selatan yang pastinya salah satu wilayah yang punya segudang objek wisata alam adalah Kota Baru seperti itu ya.
1: Betul.
2: Siapa yang pernah ke Air Terjun Tumpang 2?
1: Wah, Tumpang 2 lah.
2: Berarti mau ada belayer gitu lah.
1: Belayer. Belayer. Harus pikir aku. Belayer. Mau bunuh.
2: Objek wisata air terjun

0: Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
3: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
1: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yeay. Hidup
1: ini adalah mencari berkah. Wali. Sahabat suara, kita lanjut lagi cerita-cerita tentang air terjun dua tumpang.
0: Nah, ini ada OBL.
1: Dua tumpang.
0: Bentar, ada OBL dulu nih. Halo. Aku sapain nah. Halo Abang OBL.
1: Halo.
0: Tidak dengan nama asli.
1: Tidak dengan nama asli.
0: Sarik ke semalam saya. Wah, pion jor mengiyong orang ulun yang asli jor.
1: Eh, kenapa?
0: Hehehe, kamu kan diingat loh. Sarik sidin. Wah, aku kan dah ukar jadi request ulun jor. Wah,
1: iya Pak. Ayo jalan, Kak Obi, minta maaf.
0: Nah, maaf benar Kak Obi.
1: Izin. Kira. Oke, sahabat suara. Kalau sahabat suara penasaran tentang air terjun ini, kenapa sih dinamain sama air terjun tumpang dua?
0: Kenapa tuh?
1: Jawabannya itu adalah karena air di tempat ini mengalir dan membentuk turunan seperti anak tangga.
0: Oh, bertumpang dua jadinya.
1: Betul. Alih-alih belayer.
0: Alih-alih belayer, ternyata tumpang dua, Beb. Beda.
1: Nah, sahabat suara bisa banget menghabiskan waktu weekendnya sahabat suara untuk mengulik objek wisata alam. Bisa berkunjung silahkan ke air terjun Tumpang 2 ini. Nah, untuk lokasinya sekali lagi kita kasih tahu ya, berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara.
0: Jauh juga ya?
1: Jauh.
0: Tapi ini kalau misalkan kamu pengen coba setali tiga uang gitu kan. Kan di Kota Baru tuh banyak ya?
1: Benar.
0: Iya, ini Kota Baru kan ya?
1: Wih, Kota Baru juga.
0: Maksudnya di Kota Baru tuh kan banyak tuh tempat-tempat wisata. Jadi kamu bisa langsung aja tuh stay
1: untuk berapa hari
0: gitu kan di Kota Baru.
1: Mengunjungi beberapa destinasi.
0: Betul, gitu. Jadi biasa sekalian ke Air Terjun Tumpang 2. Terus juga kalau di Kota Baru tuh kan ada
1: minta nomor rekening, Jar.
0: Wah, yang ada ulun mentep ke pian. Belum ada bang, lagi na info. Nah, rajin ada jabut nih di grup. Tolong aina.
1: Oke deh sahabat suara.
0: Yoi.
1: Buat kamu yang juga belum punya rencana mau kemana.
0: Betul.
1: Ya carilah tempat wisata yang sekiranya di masa-masa sekarang masih bisa dikunjungi.
0: Nah.
1: Tapi kalau memang kualitas udaranya sedang tidak baik, jangan ya.
0: Ke pantai juga saya kayaknya kalau misalkan di saat-saat yang kayak ini.
1: Tidak kondusif
0: juga. Pertama banyunya karing.
1: Betul.
0: Karing benar.
1: Apalagi yang namanya destinasi wisata pastinya outdoor ya.
0: Nah.
1: Jarang banget gak sih ada yang di dalam.
0: Iya.
1: Gak ada
0: tuh. Tujar Muhammad Abe terbalik, seharusnya kami yang memberi norek.
1: Maksudnya
0: inya. Aku yang mantep.
1: Itu.
0: Oh.
1: Kayak itu bang sudah.
0: Agak memuntal ya pagi ini ya.
1: Tapi gak apa-apa. Mungkin kayaknya konsentrasi kita udah agak menurun ya. Kan udah hari Jumat nih.
0: Udah hari Jumat.
1: Butuh weekend memang.
0: Perlu weekend. Aduh.
1: Iya.
0: Ya pasti nih sahabat suara, yuk yang kayaknya juga punya rekomendasi untuk tempat wisata yang kiranya bisa didatengin apalagi di daerah-daerah Kota Baru sana. Boleh tuh.
1: Boleh.
0: Kasih tahu kita.
1: Ada lagi kok yang ini juga seru, yang ini seru.
0: Boleh. Tapi nanti kita boleh kali ya ngobrol-ngobrol sama anak magang juga.
1: Boleh.
0: Kita pengen nanyain mereka nih.
1: Karena ini last day gitu.
0: Iya, last day mereka katanya. Aduh, sedih banget.
1: Kita akan tanya-tanya bagaimana kesan dan kesan mereka berada di antara kita.
0: Iya. Apakah ulun kayak kadang tujuh sebenarnya lawan pian? Oh iya kah?
1: Aku kan udah peduli jadi.
0: Itu dalam hati aku aja bang sebenarnya. Tapi kalau dari luar aku sebenarnya ya sedih ya.
1: Sedih ya jua.
0: Ayo
1: wae dah.
0: Ayo wae.
1: Dengarkan dulu ini.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
5: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan Viva buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
3: Halo, sama suara. Gimana?
4: Gimana pada saat tadi kita tinggal? All good.
3: All good ya, aman ya.
4: Sahabat suara, saya Saputri dan Adin Kama hadir untuk kamu ya, yes. Di pagi hari ini juga kita udah masuk di jam kirim salam.
3: Betul.
4: Buat kamu yang pengen kirim salam boleh banget di 0811993301. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi kirim salamnya. Mau kirim salam ke siapa aja? Boleh banget.
3: Boleh banget ya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscan.
8: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Audio aman?
1: Aman dong audio, gimana tuh?
2: Aman.
1: Buset. Hari ini tuh hari Jumat. Ya kan, besok kita udah Sabtu Minggu. Meni hari ini gajian pula.
2: Gajian, Beb. Tanggal 25. Tapi yang tanggal 1 sabar dulu ya.
1: Sabar.
2: Tinggal berapa hari lagi nih? Hari kita bulan September sampai 31 atau tanggal 30 sih?
1: Januari tuh apa pakai begini nih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli,
2: Agustus.
1: Agustus. September. Agustus tuh dia ini ya. Agustus kan 31 ya?
2: Iya.
1: Yang masuk sini apa sih? 30 ya?
2: 30. Berarti sampai 30. Berarti 5 hari lagi. Berarti hari Rabu terakhir.
1: Betul.
2: Hari Kamis berarti udah tanggal 1.
1: Tenang aja deh, udah.
2: Sabar. Pelan-pelan aja.
1: Emang sih kalau yang udah tanggal 25 gajiannya udah pasti 20 itu udah seret tuh memang.
2: Memang. Tapi kalau emang beda ya. Tapi kalau misalnya gajinya tanggal 1 tanggal 25 tuh kayak masih aman aja.
1: Masih aman aja.
2: Iya. Memang mundur sedikit aja.
1: Mundur sedikit aja.
2: Sebenarnya sama aja juga seretnya. Tapi ya intinya sahabat suara ya, kalau kita nih di posisi yang kayaknya memang udah deadlock banget.
1: Betul,
2: nih.
1: Betul, ya kan? Betul.
2: Kayak mau beli ini nggak bisa, mau beli itu nggak bisa.
1: Maksudnya kadang-kadang bukan yang nggak bisa ya, tapi kayak mikir aja gitu.
2: Bisa tapi mikir.
1: Iya, bisa tapi mati.
2: Nah,
1: ingat kayak siapa ya dulu yang populerin sih ya?
2: Lu beli bisa. Ini bisa, tapi habisnya lu mati.
1: Gitu.
2: Nah, gitu.
1: Jadi nggak. Akhirnya enggak kebeli gitu.
2: Betul. Tapi kan ada orang wah, ndagin sebenarnya mampu ai nungkaring itu sebenarnya.
1: Betul.
2: Cuman dalam mikir akan parut ndak.
1: Iya, ada priority.
2: Ada prioritas.
1: Benar. Nah, ngomong tentang prioritas juga nih ya. Kadang-kadang ya zaman kita kecil dulu sering banget ya orang tua kita tuh kalau misalnya kita pengen beli mainan gitu ya. Kadang-kadang orang tua suka bilang, "Gak bawa uang, gak ada uangnya." Kayak gitu kan.
2: Gak bawa duit lagi.
1: Kan bawa duit lagi gitu ya. Sekarang tuh di beberapa podcast manifestasi gitu ya. Katanya kalau bisa diganti aja kata-katanya biar katanya anak-anak itu bisa lebih mencerna ketika kita memang sebenarnya bukan gak ada duit.
2: Betul.
1: Pengen emang ada hal yang maksudnya ketika kita pengen memang harus ada menunda, harus sabar dulu. Itu kan ibaratnya mau manajemen perasaan dia ya.
2: Betul.
1: Nah, daripada bilang yang gak ada uang katanya mending bilang aja kayak oke nanti kita beli ya.
2: Ya.
1: Tapi kita selesaikan yang kita prioritaskan dulu.
2: Betul.
1: Saya kayak gitu kata
2: Nanti kita beli.
1: Jadi bukan gak ada duit makanya dia gak bisa dapetin.
2: Malah itu jadi doa sih sebenarnya.
1: Benar. Dan akhirnya dia kayak kebiasaan. Jadi pas gedenya dia kayaknya pengen panik buying gitu. Kayaknya pengen semuanya gitu.
2: Betul.
1: Nah, merasa ada uangnya gitu.
2: Tapi ini juga ada juga nih salah satu hal yang berkaitan yang juga memang soal duit nih.
1: Wah.
2: Tapi habis ini aja ya.
1: Habis ini aja kita cicil. Tolong panjangan dong.
2: Nanti kepanjangan.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

0: Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama Ardian Kamar dan juga Aksesa Putri. Tadi Aksesa sudah sempat bilang ya.
1: Betul.
0: Kalau misalkan ada anak-anak tuh yang pengen
1: banget mainan.
0: Banget, bukan mainan aja, kayak jajan atau apa.
1: Iya, atau apa.
0: Terus tiba-tiba ada terlontar dari kata orang tuanya, kadang bawa duitnya, kayak aja gin.
1: Niat hati tuh sebenarnya pengen simpel aja ya. Yeah. Maksudnya biar dia diem terus enggak usah deh gitu.
0: Betul.
1: Enggak usah nanya-nanya lagi, uangnya enggak ada gitu loh.
0: Padahal sebenarnya kata-kata itu bisa diganti dengan bisa kita belikan tapi nanti.
1: Betul ya. Izinkan ayah. Nah,
0: betul. Tapi satu lagi nih, ini juga satu kutipan dari sebuah podcast yang menurut aku juga benar juga sih. Jadi ada salah satu podcast, salah satu ustadz gitu yang bilang, ketika kita datang dari pekerjaan, terus kita datang, terus kemudian kita bilang ke anak atau ke keluarga, ayah baru aja pulang nih, habis cari duit. Salah katanya. Atau, nak, ayah berangkat kerja dulu ya, mau nyariin kamu uang dulu. Salah.
1: Salah
0: katanya, karena
1: dan itu yang paling sering loh template-nya.
0: Betul.
1: Mau cari duit dulu nih, berangkat gitu.
0: Sebenarnya kita ganti katanya dengan yang lebih baik katanya.
1: Contoh, ada pasti
0: contohnya. Ayah mau berangkat kerja dulu ya, karena kerja ini adalah ibadah. Kerja ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah kerja untuk menunaikan perintah dari Allah.
1: Betul.
0: Gitu. Memberikan sebuah suatu insight yang positif untuk anak. Jadi nanti anak juga mikirnya kalau misalkan kita habis pulang gitu kan, kerbau, nah ini ayah udah bawa uang buat kamu. Bukan katanya, kata-katanya salah. Ini ayah bawa rezeki
1: dari Allah,
0: dari
1: nih.
0: Allah
1: ya, betul.
0: Buat kamu.
1: Jadi sekalian kalau di muslim tuh mungkin menanamkan tauhid juga.
0: Betul.
1: Gitu ya, ngajarin sekalian.
0: Ngajarin sekalian.
1: Bener. Daripada kita cuman kayak ibarat kata nih, sahabat Suara, buang-buang kata gitu ya.
0: Bener.
1: Yang buang-buang kata yang gak penting, carilah kata-kata yang lebih bagus, yang
0: betul,
1: bisa kasih ibarat itu afirmasi masuk di alam bawah sadar. Itu jadinya gak ngeganggu sistem yang lain gitu.
0: Betul. Maksudnya, itu
1: dia. Ternyata susah ya jadi orang tua.
0: Balik lagi, emang susah jadi orang tua ya, Bo. Apalagi kalau misalkan punya anak masih toddler banget.
1: Toddler.
0: Gitu. Kadang kepikir juga sih, Sa, kalau misalkan di posisi dia yang sekarang pengen banget dia cepet dewasa, tapi kalau misalkan dia udah dewasa, dia nanti akan
1: betul
0: gimana gitu ke kita gitu loh.
1: Kalau It Gitaf sih udah bikin lagu takut tambah dewasa.
0: Makanya kan.
1: Apa nanti pas remaja saya dengarkan dia itu ya. Nih, kita bikin lagu nih. Robi, kamu tau gak gitu bikin
0: ada.
1: Takut tambah dewasa. Kenapa dia takut tambah dewasa? Mari kita beda bersama. Katanya kan kalau sama anak-anak di zaman sekarang, dengan anak yang juga kritis ya, mereka tuh kan banyak nanya ya, Di.
0: Banyak banget. Rumah Vela tuh udah di post.
1: Dan kita tuh takut banget tuh. Apa? Salah jawab.
0: Dan kita juga takutnya salah jawab. Karena akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan
1: bener,
0: baru yang membuat dia
1: ingat gak dulu, kalau zaman dulu tuh kayak orang tua jawabnya tuh kayak asal aja ya. Waktu sebelum kita akhirnya tahu ya. Mungkin kalau seandainya tidak ada edukasi-edukasi, mungkin kita akan niru lagi metode-metode zaman dulu gitu.
0: Tapi ya itu tadi ya, sahabat Suara, kadang metode-metode jadul juga gak bisa kita bawa di tahun sekarang. Kita
1: bener.
0: Juga harus lebih,
1: karena perkembangan anak juga ya,
0: bener.
1: Sama apa yang terpapar oleh mereka.
0: Nah,
1: mereka kan jadi lebih cerdas lagi gitu.
0: Kita harus pintar untuk menjaga, memilah dan memilih tontonan anak yang berkualitas juga.
1: Betul.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia menyambung tontonan anak yang berkualitas ya, Di. Ternyata tontonan anak tuh ngaruh banget sama perilakunya dia.
1: Betul.
0: Jadi waktu itu beberapa waktu yang lalu ya, saya sempat melihat juga sebuah konten di sosial media yang memperlihatkan seorang anak yang jadi suka bohong atau nggak suka ngerjain temennya.
1: Iya.
0: Dan ngebohongin orang tuanya. Dia bilang kayak, saya habis ketelan apa gitu. Kayak ketelan apa gitu dibilang ya. Kan kita kan kalau anak-anak ya takut banget dia makan terus ketelan. Misalnya
1: betul.
0: Nanti makan makanan dia gitu kan.
1: Iya.
0: Udah dibawa ke rumah sakit, Di. Diperiksa, gak ada apa-apa. Ternyata dia bohong. Dia bohong sama mamanya kalau dia ketelan mainan.
1: Ternyata?
0: Enggak
1: ada apa-apa.
0: Prank, ketiri gitu.
1: Lah.
0: Dan ternyata keseringan nonton konten-konten prank.
1: Bahaya banget.
0: Dan
1: ya,
0: itu juga ternyata di sosial media, maksudnya di YouTube atau dimanapun, itu konten prank-prank tersebut juga dimainkan oleh anak-anak role-nya. Jadi tuh kontennya konten anak-anak,
1: konten
0: tapi
1: anak-anak,
0: isinya
1: tapi
0: nge-prank. Nah itu juga waspada. Jadi
1: gak ya,
0: semua tayangan anak-anak ternyata sehat untuk anak kita. Jadi kita harus ikut nonton juga. Maksudnya
1: bener,
0: ikut nonton dan alih-alih tiba-tiba ada yang nyelipin-nyelipin prank kayak gitu kan. Namanya orang kan pasti kepengennya masuk ke algoritma mungkin ya. Jadi yang cepat naik apa, tapi yang memerankan juga anak-anak.
1: Tapi ini juga berarti yang bikin konten harusnya bisa juga dong.
0: Sayang
1: maksudnya,
0: banget.
1: Kan sayang juga.
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Jadi sama dokternya di list ya, suka nonton apa aja. Ternyata dari tontonan itu dia banyak yang ngerjain orang, bikin-bikin prank.
1: Aduh.
0: Tipis-tipis simple tapi dampaknya ternyata ke perilakuan kita jadi-jadi banget.
1: Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita harus waspada juga ya guys. Kalau misalkan jangan 100% ngelepasin gadget ke anak kita gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Karena kita ngerasa kan, oh itu yang berani anak juga. Maksudnya yang punya akunnya anak-anak juga.
1: Gak apa-apa gitu loh.
0: Gak apa-apa, tapi kan orang-orang di balik konten tersebut kan kita gak tahu mereka punya misi apa.
1: Iya.
0: Nah, jadi
1: makanya sampai sekarang tuh kayak gitu aku loh. Juga kalau Vela tuh megang gadget ya, kayak misalkan mau nonton ini apa segala macam, selalu kawasin gitu loh.
0: Bener.
1: Pastiin yang kids yang ditonton.
0: Betul.
1: Jangan yang.
0: Katanya short video tuh nggak bagus ya buat anak-anak ya.
1: Bener, ternyata nggak bagus.
0: Bikin sistem otaknya tuh jadi ini kecepatan perpindahan apa?
1: Dia menerima sebuah
0: tukatnya itu.
1: Dia menerima sebuah video itu kan.
0: Dia nggak selesai memprosesnya.
1: Betul.
0: Bikin otaknya jadi pusing gitu.
1: Tuh, sahabat suara diingetin ya.
0: Pokoknya aduh, PR tuh banyak banget deh.
1: Yes.
0: Tapi kita nggak apa-apa, kita belajar ya.
1: Kita belajar. Sahabat suara, tapi yang pasti ini kita udah selesai dulu menemani kamu.
0: Betul.
1: Dari jam 7 sampai jam 11 buat kamu yang besok akan memiliki rencana untuk jalan-jalan, happy weekend.
0: Happy weekend. Jangan lupa tetap ya kualitas udara ya.
1: Ya.
0: Diperhatikan dulu ya.
1: Betul sekali, sahabat suara. Dan nanti kita ketemu lagi di hari Senin insyaallah, masih bersama Ardian Kamar juga Aksesa Saputri. Kita berdoa pamit.
0: Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye. Have a good day and have a nice weekend all.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia.
7: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Ada Hirzan lagi nih menemani kamu kembali di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan lagu yang pertama dulu sampai lagu yang kelima. Kita review lagu yang pertama, ada Traffic Jam yang akhirnya kembali lagi merilis single terbarunya. Buat kamu yang lagi rindu dengan seseorang di sana, coba dengerin lagu terbarunya. Hai, apa kabar?

0: Ratu Sadika ngajakin lagi Maul Ibrahim ya untuk menyanyikan lagu terbaru yaitu Sedih Harus Kau Buang. Di 10 lagu berisi suara Banjarmasin juga ada Barisan Bestani yang kembali merilis single terbarunya dan udah masuk di 10 lagu berisi suara Banjarmasin, sahabat suara, coba lagi. Dan lagu yang kelima ada Nabila Takia dengan lagu terbaru Tak Semudah Hompimpa. Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan versi fullnya di lagu yang pertama.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

101.1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, siang ini masih ditemani Hizang Goro dengan lagu-lagu terbaru musisi Indonesia. Masih ada 5 lagu terakhir, mari kita review di lagu yang ke-6 sampai lagu yang ke-10. Cinta lagi. Lagu yang ke-6 ada Juicy Lucy dengan lagu terbarunya Baik Hati.

Sheryl Sanavia yang beberapa waktu lalu memang sempat hiatus ya sahabat suara, mungkin banyak kesibukan-kesibukan atau mungkin kerjasama-kerjasama MOU-MOU harus yang diselesaikan ya sama Sheryl Sanavia. Kembali lagi pada single terbarunya, nikmatilah

0: bawaan lagu yang ke-10, salah satu musisi Indonesia yang udah go internasional dan lagi jadi perbincangan orang ya, itu Nona merilis kembali lagu terbarunya yang berjudul Star. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir ya di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Terima kasih buat kamu yang selalu dengerin Iswara Banjarmasin ya Sahabat Suara. Dan pastikan untuk selalu menjaga kesehatan, karena cuaca di kota Banjarmasin dan sekitarnya itu juga masih panas dan berkabut. Jadi jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Tetap dengan terus Iswara Banjarmasin. Kita kembali menemani kamu dengan lagu-lagu terbaru musisi Indonesia di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Zee tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya sahabat suara. Dan itu dia arti hadirmu dari Audi yang menjadi salah satu lagu di dalam rangkaian 10 lagu keren hari ini. Dan tenang aja, kalau sama Cia aman aja sahabat suara, lagunya pasti seru-seru dong ya pastinya. Karena setelah ini akan ada lagu nih dari

seru banget. Kayak dunia tuh berpihak pada kita gitu rasanya, ya enggak sih? Tapi tenang aja, bukan cuma ada lagu dari Tiara Andini aja

sampai kayak takut banget gitu. Kalau orang yang lagi kita cintai, lagi kita sayang, tuh pergi gitu. Makanya dalam banget tuh ya, cintailah aku sepenuh hati. But yeah, itu dia dua lagu Sahabat Suara yang bakal aku puterin. Tapi abis lagu yang satu ini,

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan ini masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan di siaran aku hari ini ya, sahabat suara. Kalau kali ini, abis ini akan ada banyak banget lagu yang sebenarnya penyanyinya tuh sering banget kamu request nih ya. Salah satunya

ada juga sampai aku puterin buat kamu lah ya. Itu dia, cukup bikin kamu bingung mungkin, but ya itu dia dua lagu yang bakal aku puterin. Tapi tenang aja, abis ini kita joget dulu sahabat suara pakai lagu Astaga Bercanda. Ini dia Astaga Bercanda dari Akbar dan juga Mingse.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Itu dia sahabat suara 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, Chef Rizka seperti biasa tiap hari Jumat akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. So, kalau ada lagu-lagu yang masih pengen Chef puterin dengan senang hati, jadi sok yuk langsung aja yuk WhatsApp ke 0816 114 1014. Tapi aku gak mau cuma puterin lagunya, aku mau kamu sebutin dulu yuk namanya siapa, dari sahabat suara mana, dan cerita kali ya, lagu apa sih, kenapa sih kamu mau puterin, mau aku puterin lagu itu. Jadi tolong cerita dulu sedikit background dari lagu yang kamu request. Abis itu dengan senang hati Cia akan puterin buat kamu. Oke, ditunggu sahabat suara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dari yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Dari tadi jam 11 aku puterin lagu-lagu yang menunjukkan kekaguman, jatuh cinta. Bahkan barusan juga aku puterin lagu Bidadari. Mungkin buat cowok-cowok yang dengerin lagu ini menunjukkan lagu tersebut untuk kekasihnya atau untuk cewek yang lagi dia taksir. Tapi kan sebenarnya itu lagu yang menunjukkan soal kekaguman, rasa kagum untuk sang ibu ya sahabat suara. Jadi kalau mama kamu marah-marah, mama kamu lagi bete, lagi ngoceh, atau lagi mau ada datang tamu gitu ya, makanya riweh gitu urusan rumah, sampai akhirnya mama kamu marah-marah, langsung aja puterin lagu Andre Hanusa dengan Bidadari. Habis ini sahabat suara, masih banyak banget lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Jadi langsung aja WhatsApp yuk ke 0816-114-1014. Di sana kamu cerita dulu ya, kenapa sih kamu request lagu itu. Jangan lupa juga sebutin nama kamu siapa dan asal kamu dari mana, biar kita semakin dekat sahabat suara ya. Ditunggu karena Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, tentunya di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix. Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih barengan sama Chef Rizka yang akan menemani kamu di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara, Chef Rizka menemani kamu. So, kita masih punya banyak banget waktu untuk kamu bisa request lagu. Jadi, langsung aja sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kasih tahu kali ya alasan kamu kenapa sih request lagu itu. Langsung aja dikirim ke WhatsApp 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kamu lagi pada ngapain sih jam segini? Masih numpuk kerjaannya? Atau kamu sekarang lagi rebah-rebahan aja nih? Tapi emang sih ya, jam-jam segini tuh enaknya ya emang rebahan sih. Sambil scroll TikTok, scroll Instagram, terus baru deh tuh ya mikir, kayaknya perlu ada yang diubah deh nih ya gaya hidupnya. Karena kemarin tuh aku melakukan hal yang sama kayak kamu, sahabat suara. Pas lagi scroll IG, aku baca negara kita dinobatin jadi negara paling mager di dunia. Udah bukan di Asia Tenggara aja, bukan di apa, tapi satu dunia, sahabat suara. Masalahnya, magernya itu sampai ngalahin Hong Kong. Ada riset nih dari Stanford University yang ambil data dari 700 ribu orang di 46 negara. Dan setiap hari rata-ratanya tuh orang Indonesia jalannya cuma 3.000 langkah per orang. Sekarang coba kamu cek handphone yang bisa ngitung tuh kan langkah kamu hari ini tuh ada berapa. Bener gak nih riset dari Stanford University? Sedangkan kalau di Hong Kong nih ya, mereka tuh bisa sampai 6.000 langkah per hari. Dan karena kemageran ini, tingkat obesitas di Indonesia jadi 21,8% di tahun 2018. Tapi harusnya sih kita sudah mulai menurun ya, karena menurun tingkat obesitasnya ya. Karena kalau kamu ke GWK sekarang tuh kan rame terus, dan lari udah menjadi salah satu olahraga yang sedang dilakukan oleh hampir semua orang. Jadi gimana nih sahabat suara, masih mau rebahan atau akhirnya sekarang udah mau mulai untuk bergerak sedikit?

Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tadi pas aku lagi nanya, kamu lagi ngapain sahabat suara? Ada salah satu WhatsApp yang masuk dan dia cerita kalau baru aja dimarahin bosnya. Terus habis dimarahin, tiba-tiba sekarang dia ngantuk. Ngantuknya tuh ngantuk banget sampai hampir ketiduran katanya di meja kerjanya. Awalnya dia mikir ini apa dia kurang tidur atau gimana. Tapi ternyata bukan dia kurang tidur, bukan karena males juga kerjanya atau kurang istirahat, tapi emang ternyata itu adalah reaksi biologis dari tubuh dia, sahabat suara. Jadi kalau kita lagi stres secara emosional, ternyata otak kita tuh langsung melepas salah satu hormon yang ada di badan kita. Ya pokoknya dia tuh bekerja keras banget sampai akhirnya energi di otak kita tuh habis. Nah, sistem saraf di otak kita itu pintar, sahabat suara. Akhirnya dia langsung ngelakuin pemulihan. Jadinya itulah yang bikin kita ngantuk, seolah-olah badan kita nih nyuruh kita buat istirahat. Kalau ahli nih nyebutnya mekanisme shutdown kali ya. Jadi kayak strategi otak kita buat menghemat energi dan ngelindungin tubuh dari stres yang berlebihan. So kalau di kantor dimarahin bos atau dimarahin klien, yuk tidur aja langsung. Tubuh kalian yang minta kok. Bercanda ya.

0: Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara ini masih pada mau pindah negara gak sih? Sekarang kan banyak banget ya di threads, di X, di Instagram. Masih tuh ada aja yang coba aja dulu pindah kota atau pindah negara. Siapa tahu nih hidup kita beda. Banyak tuh kan yang mikir kayak gitu ya. Kalau pernah, ya aku yakin kita gak akan sendirian sahabat suara. Ternyata emang ada studi migrasi yang bilang, katanya banyak banget orang yang udah masuk ke usia 30-an, 40-an, mereka tuh nyesel banget karena kelamaan stay di satu tempat doang. Coba bayangin deh ya. Jadi dari dulu tuh mereka udah pengen pindah sebenarnya, tapi pengen doang alias gak jadi-jadi. Akhirnya kan apa? Jadi beban pikiran sendiri itu. Seolah-olah kayak ada yang bilang hidup alternatif mereka gak pernah cobain. Soalnya kan di umur segitu biasanya kita tuh mulai sadar gitu ya, waktu, kesempatan udah makin terbatas. Jadi buat tinggal di satu tempat yang sama secara terus menerus itu tuh bikin kita merasa terjebak. Aman sih, cuma kok ngerasa kok stagnan banget ya. Berarti kalau misalkan kamu umurnya masih muda, perjalanannya masih panjang, nabung, jangan beli maca ke tempat viral. Biar apa? Kalau kamu emang sekarang pengen pindah atau punya pikiran suatu saat nanti pengen pindah, kan bisa langsung cus. Setuju gak?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: 100% mata air alami.
1: Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara, di nongkrong bareng pastinya ya. Dan di jam 1 nanti, di 1 jam terakhir aku tuh gak akan sendirian, karena aku akan menginterview salah satu penyanyi cantik, suaranya bagus, baru ngeluarin single pula. Tapi dianya masih single gak ya kira-kira ya. Kalau kamu mau ikutan nongkrong bareng sama aku dan juga artis tersebut, penyanyi tersebut, tetap dengerin aku di Isuara 101,4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan cus langsung ke TikTok kita di @isuara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
2: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh, jadi gitu.

0: MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, dan sahabat suara, di satu jam terakhir aku siaran ini aku gak akan sendirian aja, karena tadi sempat aku udah tis sedikit juga kali ya, kalau akan ada satu penyanyi cantik yang akan nongkrong bareng aku nih di siang hari ini, dan dia baru aja mengeluarkan single terbaru, sahabat suara. Dan kalau kita ngomongin soal cinta ya, kadang yang paling susah itu menurut aku bukan jatuh cintanya, tapi ngaku kalau kita itu ternyata udah jatuh cinta. Makanya Maisha Juan siang ini menemani aku dengan membawa single terbarunya yang berjudul Kamu Doang. Hello.
2: Hai Kak.
1: Halo, salam kenal Maisha.
2: Salam kenal juga.
1: Selamat ya sudah mengeluarkan single terbaru Kamu Doang.
2: Ya, yeah, thank you.
1: Kalau ngobrol sama Maisha tuh langsung kebayang Maisha bernyanyi dengan power yang mantap loh, Maisha.
2: Emang iya.
1: Karena aku nonton kamu. Kamu kan sempat diajak pencarian bakat juga gak sih?
2: Betul.
1: Nah, aku tuh nonton tuh.
2: Karena itu lagi mencari bakat, Kak. Jadi
1: jadi power ya.
2: Sekarang enggak. Enggak.
1: Sekarang lebih mengeluarkan sisi chill-nya. Dan ke waktu kamu ajang pencarian bakat tuh masih kecil gak sih, Maisha? Kamu umur berapa tuh waktu pencarian? 15. Sekarang umur
2: 20.
1: Nah, makanya cinta-cintaannya udah mulai dikeluarin nih ya.
2: Betul banget. Bener sih, tapi waktu aku kecil juga sosok galau-galau gitu. Iya.
1: Tapi itu jatuh cinta pertama kali umur berapa sih, Maisha?
2: Jatuh cinta ya, ngomongnya susah ya. Jatuh cinta tuh jatuh cinta beneran atau kayak cinta monyet?
1: Soalnya
2: cinta monyet tuh dari SMP atau SD akhir gitu, udah suka-suka.
1: Oh, udah suka-sukaan.
2: Iya.
1: Tapi merasakan kayak patah hati, jatuh cinta, itu di umur berapa?
2: SMP juga. Ya kadang kan kalau cinta monyet juga galau-galau setengah mati gitu ya.
1: Agak, oh iya benar.
2: Lebay begitu.
1: Oh iya benar.
2: Jadi cintanya lebay, patah hati juga lebay. Gitu.
1: Oh, SMP. Berat ya SMP ke A. Aku juga patah hati tuh SMP sih.
2: Serius?
1: Iya.
2: SMP. Iya kan SMP. Lagi alay-alaynya.
1: Bener. Tapi kebawa gak sih sampai sekarang? Kayak aduh, tapi dulu gue pernah ngerasain ini. Kayaknya nanti kalau gue gede gak mau deh jatuh cinta, patah hati.
2: Enggak.
1: Sampai segitu ya gak?
2: Gak sampai segitunya.
1: Gak sampai segitunya.
2: Ya, tapi jadinya gengsian banget aja. Gak mau ngakuin banget aja. Cuman tetap percaya cinta gitu.
1: Makanya keluarlah single Kamu Doang ini.
2: Karena bukan cuma aku, banyak banget orang-orang di luar sana yang jatuh cintanya mah gampang. Bener tadi kata kakak bilang. Tapi ngakuinnya susah. Karena udah terlanjur malu. Emang dia udah komit sama dirinya gak mau pacaran gitu. Tapi ternyata ada orang yang bagus banget, yang baik banget gitu.
1: Tapi aku gak tahu ya, kalau cewek itu biasanya kalau dia suka sama orang, dia tuh auto malu gitu, gak mau nunjukin, ngobrol pun susah sama orangnya.
2: Iya.
1: Kalau kamu kayak gitu juga gak?
2: Enggak.
1: Oke, sebelum kita ngebahas soal Kamu Doang, kita ngebahas kayak Maisha Juannya doang dulu nih.
2: Oke.
1: Kalau jatuh cinta, ketemu sama orang yang kamu suka gitu ya, kamu taksir, kamu tuh gimana?
2: Soalnya biasanya justru aku jatuh cinta karena conversation-nya. Justru aku bisa suka sama orang karena kita sudah ngobrol. Aku jarang banget sih suka sama orang gara-gara dia ganteng, gara-gara lihat di Instagram ini orang kayak ganteng banget, gue jatuh cinta. Jarang banget. Makanya biasanya aku tuh jatuh cintanya kalau udah ngedate. Jadi ngedate pun bagi aku belum suka gitu loh. Aku cuma pengen ya udah ngobrol aja dulu gitu. Tapi obrolan itu menentukan aku suka atau enggak.
1: Di first date itu
2: Bisa jadi di hari-hari selanjutnya. Karena belum tentu kan di first date itu kita punya waktu yang cukup untuk ngobrol. Tapi biasanya kalau emang klik banget, di hari pertama aku udah tahu kita bakal klik gitu. So, maksudnya gimana ya? Aku tuh kayak bukan tipe orang yang kalau suka malu-malu gitu loh, Kak.
1: Oke.
2: Karena balik lagi, aku kan suka bukan karena belum pernah ketemu gitu. Aku suka biasanya karena kita udah deket justru. Terus ngerasa kok obrolan kita makin menarik, makin seru. Kok nyambung banget, baru aku suka. Jadi gak ada malu-malunya.
1: Berarti kamu bisa suka sama teman. Kan ada orang yang, duh kalau dia teman ya udah teman. Cuma kalau misalkan awalnya kita strangers, tapi lo emang udah niat buat ngedeketin gue,
2: Baru bisa. Aku gak pernah kotak-kotakin itu juga sih. Kayak mungkin bisa, mungkin kalau udah sahabat deket banget yang dari kecil udah bareng, enggak juga. Tapi gak pernah yang kayak aku tidak akan pernah bisa gitu, karena kita gak pernah tahu kan.
1: Tapi kalau single kamu doang ini sebenarnya menceritakan soal apa sih, Faisha?
2: Tentang cewek. Sebenarnya ini simpel banget. Tentang seorang cewek yang sebenarnya dia itu tahu di eranya dia orang-orang tuh gak ada yang serius sama dia karena umur-umur main-main.
1: Oke.
2: Kayak kalau ketemu cowok seumuran, misalnya aku 20 ketemu cowok seumuran aku, aku udah yakin dia pasti main-main doang gitu. Tapi kan main-mainnya cewek tuh kadang juga nyakitin ya kalau misalnya dapet cowok yang gak bener gitu. Nah, dia menentukan kayak ya udah aku enggak akan pernah mau pacaran sama siapapun. Jadi semuanya cuman kayak playing around aja gitu. Tapi ternyata ada seorang sosok yang baik, baik banget. Tapi karena kita udah stick sama pendirian itu kalau semua orang enggak ada yang serius, jadi kita enggak mau ngakuin. Tapi faktanya di depan mata tuh udah sampai semua orang bilang ini orang bagus banget, kalau lu sia-siain sih ini banget. Tapi kepala kita udah enggak, dia enggak suka, dia bener-bener mau main-main doang gitu.
1: Itu antara denial, gengsi, semua di lagu ini ya.
2: Iya benar.
1: Kamu tuh zodiak apa sih?
2: Taurus.
1: Aku juga Taurus.
2: Aduh, sehari-hari Taurus mulu sampai enak tuh dia tuh.
1: Kenapa Taurus tuh?
2: Hari ini kita ketemu Taurus banyak banget.
1: Oh iya.
2: Banyak sih tadi satu. Satu kan?
3: Baru satu.
2: Ya tadi satu, terus semua anak-anak di label juga banyak banget yang Taurus.
1: Kamu Taurus April atau Mei?
2: Mei.
1: Aku April. Oh, aku
2: agak beda tuh.
1: Iya benar. Aku enggak ngerti zodiak. Apakah kamu mengerti zodiak?
2: Enggak, bukan ngerti sih, kayak tahu aja, cuman enggak percaya juga sebenarnya.
1: Iya.
2: Kayak seru-seruan aja enggak sih, Kak?
1: Betul. Aku menganut kalau zodiak ya, yang baik-baik aku ambil, yang buruk-buruk bukan aku.
2: Iya. Agak lebih ke percaya sesuatu yang mau dipercaya.
1: Iya, betul. Menurut kamu Taurus tuh gimana?
2: Setia.
1: Iya.
2: Setia nih.

0: 2 pasti kayak, oh iya, gue ngerti maksud lo gitu.
1: Iya,
0: karena ada yang beda banget. Kayak apa yang orang bilang tentang Taurus tuh semuanya persis sama kayak aku.
1: Setuju, makanya pas tadi kamu bilang soal makanan ya, aku tuh juga tipe orang yang kalau makan satu, aku bisa makan itu selama satu minggu,
0: bener,
1: dua minggu,
0: bener.
1: Tapi pas bosen, aku bisa gak makan itu setahun.
0: Betul-betul, setuju-setuju. Aku pikir aku doang, dan aku ngerasanya itu agak aneh kan. Karena orang lihat kayak kemarin tuh, aku lagi nemu matcha plus pistachio milk di Gading Serpong. Jadi aku tinggal di Gading Serpong, Gading Serpong kan lagi gila banget sama kuliner enak kan. Kita tiap hari tuh gak bisa masak pun aman gitu kak bayangannya. Kayak kita nge-grab pun semua makanan di-grab tuh sehat dan enak gitu. Terus ada satu tempat namanya adalah BBQ gitu, viral banget di GS. Dia tuh matcha plus pistachio milk. Bayangin seenak
1: pistachio
0: apa
1: milk.
0: Pistachio milk kan udah kayak fancy, enak, gurih gitu. Terus ditambahin sama matcha. Terus pas aku cobain, itu enaknya enak banget. Aku gak pernah nyobain rasa seenak itu. Akhirnya aku minum itu 5 hari berturut-turut, 4-5 hari berturut-turut. Sampai akhirnya aku ngerasa ini pemborosan kuadrat. Jadi aku membeli pistachio sendiri. Oh tidak, stop sampai situ. Aku beli pistachio sendiri, aku bikin pistachio milk di rumah. Aku bikin, akhirnya di hari itu pas lagi ngeblender, cuk-cuk-cuk blender gitu, aku ngerasa muka aku kayak ada bengkak. Jadi kalau kakak lihat tuh ada kayak merah-merah gitu, aku lihat aku bisulan dong. Terus aku ngerasa kayak, kok sakit banget ya, bukan jerawat sih ini bisul. Terus akhirnya aku ke dokter, dokternya nanya, kamu habis ngapain? Minum susu pistachio. Ternyata aku alergi susu kacang. Tapi segila itu memang. Jadi aku kalau suka sesuatu bisa sampai berhari-hari, sampai kayaknya badanku aja udah capek gitu makannya, menyerapnya udah capek.
1: Kamu sampai alergi?
0: Iya.
1: Sebelumnya kamu gak tahu tuh kalau kamu alergi kacang?
0: Kayaknya tahu, cuman orangnya denial gitu kan. Karena enak kan,
1: susu
0: kacang enak banget. Almond milk,
1: iya benar, setuju.
0: Semuanya enak banget, enak dan sehat bagi aku. Tapi ternyata tidak baik kalau diminum terus-menerus gitu.
1: Emang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya.
0: Mas, saya Taurus kan 0 atau 100.
1: Iya, betul. Betul. Berarti lagu ini tuh tentang cewek Taurus. Cewek Taurus. Tentang aku dan juga Maisha ya, sahabat. Dan mungkin buat kamu juga, sahabat suara yang Taurus. Jadi kalau dengerin lagunya Maisha yang kamu doang, ini gue.
0: Iya. Yang Taurus tolong aku aja deh.
1: Iya, betul. Gengsinya, keras kepalanya, itu semua ada di lagu ini dan tentang Taurus ya, basically ya. Lebih ke buruk-buruk ke Taurus nggak, Maisha, di lagu ini?
0: Enggak lah, karena akhirnya happy ending, karena dia akhirnya mengakui gitu.
1: Mengakui kalau gue suka lagi ya mainnya orang.
0: Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya denial, tapi asal jangan kekerasan aja kepalanya gitu loh, masih bisa lah diretak dikit.
1: Iya, itu notes buat Taurus di luar sana ya. Oke, Maisha, abis ini aku akan ngobrol, masih terus akan ngobrol soal pertaurusan ini ya sama kamu. Tapi buat sahabat suara nih, aku sama Maisha juga sambil live TikTok. Jadi buat kamu yang mau ikut-ikut ngobrol bersama aku dan juga Maisha, boleh langsung ke TikTok AI Suara di @iswara.network. Atau buat pertanyaan-pertanyaan tambahan yang mau kamu tanyain ke Maisha juga bisa banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Balik lagi bersama Chef Rizka yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya aku di sini masih ngobrol barengan sama Maisha Juan.
1: Yay.
0: Dan Maisha Juan ini sahabat suara, buat kamu yang baru dengar siaran kita, dia tuh baru aja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Kamu Doang.
1: Yes.
0: Ini katanya lagu yang kamu tulis pertama kali.
1: Betul.
0: Siapa sih sosok kamu doang yang diceritain di lagu ini, Maisha?
1: Ah, tidak penting itu.
0: Kenapa tidak penting?
1: Karena tidak penting. Karena ini semua sebenarnya kisahnya dari aku waktu SMP ke SMA. Jadi sebenarnya fase ini hampir sering banget gitu loh, Kak. Aku tuh sering banget ngalamin ini. Orangnya kan denial-denial begituan kan.
0: Iya.
1: Jadi ini adalah situasi yang sering banget aku alamin, tapi aku bikin jadi sebuah lagu karena aku tahu teman-teman aku semua begini semua gitu.
0: Dan kamu pun.
1: Iya. Kayaknya hampir semua anak muda deh gitu.
0: Berarti kamu sering denial tuh ya. Kalau misalkan kamu tahu, kayaknya gue suka deh sama nih orang, kayak gue udah mulai jatuh cinta nih sama nih orang, tapi karena rasa denial yang cukup tinggi itu akhirnya dia keburu cabut dan kamu gak sempet ngungkapin, gimana? Pernah gak kayak gak gitu?
1: Pernah lagi, untungnya. Kalau pernah mungkin sakit banget kali ya.
0: Akan ada lagu dua tuh.
1: Iya, lagu dua. Ya, terlanjur ditinggalkan gitu.
0: Oh,
1: gitu
0: kamu ya? Ah, tuh.
1: Oh, iya. Terlanjur ditinggalkan Kade Cik.
0: Oh, udah ada judul baru ya, sahabat suara ya. Pokoknya kalau beneran ada itu lagu, kamu harus kesini lagi ya.
1: Iya, Made in Here.
0: Made in Here, bener. Dan ini kan berarti ceritanya udah lama banget, karena ini cerita awalnya tuh dari kamu SMP. Iya dong?
1: Iya.
0: Kenapa baru ditulisnya sekarang?
1: Karena sebenarnya waktu nulis aku bingung mau pakai kisah cinta yang mana. Kisah cinta aku tuh kepake semua jadi lagu kan. Soalnya banyak. Aku orangnya sebenarnya jujur, aku orangnya suka sayang sama orang. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang cewek yang dingin-dingin gak suka pacaran gitu sebenarnya. Aku tuh seneng banget get along with other people sering gitu. Jadi semasa aku SMP-SMA kalau ada jatuh cinta jujur banyak gitu. Cinta monyetnya tuh banyak. Karena orangnya suka interested di banyak hal.
0: Suka berbagi cinta ya, Maisha ini ya.
1: Gimana ya cara ngomongnya? Aku tuh suka banget punya hubungan yang hangat. Dan bahkan, aduh ini agak toxic tapi juga bingung nih. Kenapa gak tahu dia Taurus mana yang kayak gini juga. Aku sama mantanku aja gak ribut. Aku masih temenan gitu. Sampai kayak gitu. Jadi aku gak suka ada hate between us gitu, gak suka.
0: Terus cara kamu, berarti cara kamu menyelesaikan suatu konflik dalam hubungan tuh gimana sampai akhirnya putus baik? Berarti kamu percaya tuh ya putus baik-baik?
1: Putus baik-baik menurut aku kondisinya baik-baik aja gitu. Tapi kalau putusnya ya pasti tetap ada perdebatan. Karena kan gak mungkin putus kalau gak ada masalah. Betul. Tapi setelah itu kondisinya pasti baik-baik. Jadi gak pernah ada hate yang disimpan di dalam hati selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Orang kan nyimpen banget kan. Tapi kita gak pernah tahu, mungkin luka yang dipegang sama masing-masing pasangan beda. Aku juga untungnya gak pernah ketemu orang yang agak jahat gitu, gak pernah. Semuanya aman-aman aja lah. Jangan, cuman memang beda ya, jalan aja gitu.
0: Nah, Kak, ini aku gak tahu nih sisi Taurus atau enggak ya, Kanwi, tolong dikoreksi.
1: Iya lagi.
0: Aku tuh kalau misalkan
1: dengan mantan gitu.
0: Betul. Aku tuh agak kalau misalkan entah di pertemanan atau di hubungan ya, aku akan jalanin sebisa aku. Abis itu kayak kalau emang harus udah kelar, berarti itu udah jadi limit aku tuh. Nah setelah itu kondisinya akan baik atau enggak, kayaknya ntar dulu. Kalau misalkan kondisinya akan baik nantinya, pasti ada momen dimana kita gak kontekan. Hubungannya akan kayak ya udah ya dulu dingin-dinginan. Tapi kalau suatu saat akan ketemu dan bisa berteman lagi, ya udah memang berarti itu kondisi yang seharusnya gitu. Nah kalau kamu butuh waktu berapa lama tuh sampai kondisinya akan baik lagi?
1: Enggak, aku sejauh ini gak pernah ada lama gitu sih, Kak.
0: Oh, langsung?
1: Pertama, aku gak pernah ribut. Bukan gak pernah ya, mungkin kalaupun ada aku juga udah lupa. Karena emang gak gede gitu. Itu pertama, aku gak pernah ribut sama orang. Kalaupun pernah ribut, aku udah lupa. Karena bagi aku, kayaknya masalahnya gak ada yang segede itu sampai aku tuh sakit
0: harus,
1: gitu. Terus kedua, kalau mantan hari ini putus, besok kita masih bisa chat. Iya kali ya. Mungkin kalau benar-benar udah nggak ada rasanya, mungkin seminggu, dua minggu gitu. Karena biasanya putus karena udah benar-benar nggak cocoknya, udah sampai ya udahlah udah yuk gitu. Kayaknya
0: benar-benar.
1: Kayak udah aku nggak mau sama kamu gitu, nggak kayak gitu.
0: Berarti emang udah limitnya aja kan.
1: Udah limit, jadi dianya juga mungkin sudah sadar ya udah kita pisah baik-baik. Lu lanjutin hidup lu, gue lanjutin hidup gue. Kalau misalnya ada butuh bantuan apa, gue masih bisa bantu. Tapi bantuannya ini misalnya kayak, Mai gue lagi butuh ini, lu butuh itu, gue ada produk boleh promosiin, misal kayak gitu. Saling tolong menolong kayak temen aja gitu, nggak ada gimana-gimana sih. Kalaupun ada mungkin aku udah lupa kali ya.
0: Emang
1: gitu, pengen diinget.
0: Bagus. Emang Maisha nih orangnya berarti positif banget ya sahabat. Soal segala sesuatu yang menurut dia nggak penting untuk diingat, ya emang udah nggak usah jauh-jauh gitu.
1: Lebih
0: ya.
1: Lebih ke kebanyakan masalah sih. Jadi
0: oh ya ampun, ternyata itu kuncinya ya. Kunci. Dan di lagu ini kamu tuh kerja sama bareng siapa aja Maisha?
1: Roommate Project. Kak Raymond sama Kak Aldi. Terus ya dibantu sama labelku My Music Records. Abis itu aku bikin music video sama You Know Who Film. Terus udah sih gitu aja.
0: Seru gak sih bekerja sama bareng orang, apalagi karya yang dikerjain ini adalah pure cerita kamu. Kamu yang nulis, kamu yang ngegodok. Gimana tuh waktu menentukan proses kreatifnya?
1: Seru. Pengalaman baru. Tiap hari galau tapi jadinya, karena kan tanggung jawab ya. Karena semuanya from the scratch. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau apa tuh pasti ada tanggung jawab aku juga gitu. Jadi lebih detail. Terus lebih jujur juga, karena aku bisa tuangin semua yang ada di isi kepala aku buat lagunya kan, jujur gitu. Jadi transparan. Terus lebih banyak monkey thoughts-nya, jadi kayak aku mau pakai yang mana nih. Di kepala aku banyak banget. Belajar untuk nyusun ide-ide yang ada di kepala yang tadi berantakan jadi rapi gitu.
0: Tapi kamu tuh tipe yang perfeksionis gak sih?
1: Cukup
0: perfeksionis.
1: Iya. Susah sih bilangnya, kalau untuk karya mungkin iya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari gak terlalu lagi kak. Kayak misalnya perfeksionis tuh biasanya orang ada yang perfeksionis di kerjaan, tapi kehidupan pribadi juga orangnya sangat rapi, iya, tersusun, bener-bener kayak semuanya organized banget. Aku tuh enggak. Aku hanya perfeksionis di hal-hal yang aku pengen perfeksionisin gitu. Tapi daily basis kayak di rumah atau apa gitu, aku orangnya santai banget. Kesalahan atau apapun aku santai parah gitu. Bukan kalau aku udah put standar segala macam bla bla bla bla bla, kalau ada yang terjadi di luar kepala aku bisa marah banget tuh enggak.
0: Tapi kalau di pembuatan karya kamu cukup perfeksionis.
1: Iya.
0: Agak susah enggak tuh akhirnya kan kalau orang perfeksionis, apalagi bekerja sama dengan banyak orang ya. Mau kita dengan maunya orang lain tuh kan pasti agak berbeda.
1: Aku tuh tipe orang yang aku akan perfeksionisin sesuatu yang aku bisa handle.
0: Okay.
1: Tapi kalau sesuatu yang enggak bisa aku kontrol, aku biasanya udah enggak mau tahu, karena overthinking datang dari sesuatu hal yang kita pikirkan tapi kita enggak bisa kontrol. Iya kan?
0: Benar
1: enggak sih?
0: Bener.
1: Aku pernah baca itu di mana gitu. Jadi aku tidak berusaha untuk mengontrol sesuatu hal yang sebenarnya itu tanggung jawabnya misalnya gitu, PH-nya gitu, atau tanggung jawabnya labelku. Aku enggak berusaha untuk kayak kulik. Tapi apa yang dikasih tanggung jawab ke aku itu aku akan kulik setengah mati gitu. Jadi sebenarnya aku perfeksionis di suatu hal yang emang ada di tangan aku aja.
0: Oh, tapi kalau itu udah menjadi tanggung jawab orang lain, walaupun di case ini karya kamu, kamu berusaha untuk kayak udah, gue udah sampai sini aja nih pintu gue nih.
1: Iya, sampai micromanage, sampai kayak ngechatin semua orang gitu. Kecuali emang aku masih bisa punya aksesnya ya, dan aku berhak untuk ngomong kalau misalnya aku nggak suka gitu. Tapi kalau misalnya, let's say itu udah tugasnya dia ngedit itu suara segala macem bla bla bla, ya udah. Kalau aku nggak suka, aku tinggal komunikasikan. Tapi aku nggak berusaha untuk micromanage semua hal yang dia lakuin gitu.
0: Tapi berarti proses pengerjaannya tuh berapa lama dari kamu nulis lagu sampai akhirnya udah rilis sekarang?
1: Sebenarnya ini semua sedikit takes time karena jadwal doang sih kak. Sebenarnya semuanya mudah banget, kayak menurut aku semuanya prosesnya lancar, efisien gitu. Music video cuma sekelar satu hari. Audio kelar dalam 6 jam kayaknya. 6 jam, abis itu pembuatan lirik dan semua lagu-lagunya itu kayaknya cuma 3 jam gitu. Dan semuanya itu total-total 3 bulan tapi. Jadi memang cuma nyari jadwal doang. Kayak hari ini bikin lagunya, kita harus tunggu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu untuk lagunya jadi gitu. Lamanya nunggu-nunggu begitu ya, karena prosesnya banyak kan. Gitu, jadi sekitar 3 bulanan. Sampai rilis.
0: Sampai rilis 3 bulan. Berarti itu hitungannya cukup cepat atau cukup lama?
1: Aja sih sebenarnya.
0: Standarnya rata-rata orang emang segitu ya.
1: 2-3 bulan ya. Yang lama kan bisa juga, waktu itu aku sempat dengar ada yang 6 bulan gitu. Tapi sebenarnya nggak tahu ya kompleksitas lagunya gitu, bisa jadi bisa jadi lagunya kompleks banget, video klipnya kompleks banget ya, mungkin syuting di 5 negara misalnya gitu.
0: Repot tuh budgetnya tuh.
1: Repot budget. Kalau ada budget mah aman aja.
0: Iya benar. Kanui sampai garuk-garuk jangan ya Masya, berarti tuh buat musik video di 5 negara.
1: Aman aja ya,
0: dan yang menarik adalah kamu tuh kan, aku tuh tipe orang yang suka nonton ajang pencarian bakat. Makanya waktu kamu di ajang pencarian bakat tuh aku sempat tahu tuh kamu ada di situ. Dan juri tuh sering banget komen, kamu nyanyi harus jujur, kamu nyanyi harus jujur. Bahkan waktu kamu recording bareng Kak Kamga, juga Kak Kamga bilang kamu tuh gak perlu nyanyi bagus, yang perlu kamu lakuin adalah bernyanyi secara jujur. Nah menurut kamu sendiri apa sih bedanya nyanyi bagus sama nyanyi jujur?
1: Nyanyi bagus kita berusaha impress orang, nyanyi jujur itu kita berusaha sampein apa yang benar-benar ada di hati kita gitu doang sih. Simpel banget kan.
0: Tapi kalau nyanyiin karya lain, karya orang lain, apakah kita susah gak buat nyanyi jujur?
1: Jujur itu genuine, kayak apa yang kita, impresi kita terhadap lagunya. Misalnya saat kita dengar lagu lama gitu, lagi happy kan, lagi lucu gitu, menggemaskan. Gak mungkin dong kita nyanyinya terlalu lebay sampai tekniknya berlipat-lipat. Orang juga ngedengernya, lu over sih nyanyinya gitu. Jujur tuh, lagu sama dengan cara lu nyanyiin gitu. Arti lagunya sama dengan cara lu nyanyiin.
0: Berarti
1: gitu.
0: Emang harus penuh penghayatan.
1: Satu banding satu aja gitu, jangan lagunya satu, lu kasihnya 10 gitu. Misalnya lagi lagu Sang Dewi gitu kan, itu lagunya glamour dan lain-lain. Gak mungkin dong. Boleh nyanyi dengan cara apapun boleh, tapi akan lebih baik kalau kita mempresentasikan lagu itu dengan baik, sesuai dengan vibes lagunya gitu.
0: Gak boleh ada yang over lah ya intinya, dan gak boleh kayak nyanyi
1: lebih baik tidak over, biar lebih enak dan lebih nyaman didengar gitu.
0: Itu dia cara nyanyi jujur.
1: Nah di Kamu Doang ini itu lagunya kan happy banget. Aku sudah terbiasa nyanyi lagu galau. Perfect, semuanya harus on point. Justru Kak Kamga bilang lagu ini kamu harus nyanyiinnya sederhana aja. Kayak anak kecil ngomong gitu. Kamu kayak ngomong gimana gitu. Bener-bener gak pakai teknik, ya ngomong aja kayak biasa gitu.
0: Cerita, jadi kayak cerita orang dengar nanti kita cerita kisah hidup kita yang happy gitu ya. Happy betul. Dong kamu berarti waktu recording gak harus ada teknik-teknik yang repot mungkin.
1: Jujur susah jadinya Kak.
0: Iya, kenapa?
1: Apapun yang di luar zona nyaman kita pasti lebih susah. Karena suara aku kan kayak udah autopilot kan. Kayaknya semua penyanyi kayak begitu deh. Kayak kita udah gak pikir cara nyanyinya lagi. Karena kita nyanyi udah tinggal kasih apa yang kita mau kasih gitu. Kita udah gak mikir di kata ini aku harus gimana, di kata selanjutnya aku harus gimana gitu. Kayak udah autopilot aja, keluarnya begitu gitu. Udah settingan pabrik lah gitu. Tapi tiba-tiba disuruh tahan semua untuk menahan sesuatu gitu. Sama aja kayak kita suka makan banyak, tiba-tiba disuruh tahan, susah kan.
0: Benar. Oke, berarti dengan kamu punya lagu udah berapa Maisha?
1: Berapa ya? Berat. Bingung juga aku kalau ditanya begitu. Kalau ditanya keseluruhan kayak 5, 6. Kalau misalnya setelah X Factor itu ada 1, 2, 3, 4.
0: Udah ada beberapa lagu yang dikeluarin sama Maisha Joan. Jadi abis ini aku ingin menantang Maisha untuk main games.
1: Apa tuh?
0: Gamesnya adalah jawab dengan nada. Jadi nanti aku akan nanya-nanya ke kamu tetap, karena aku bagian nanya-nanya. Tapi aku gak nyanyi ya. Gak usah jawab dengan nada aja judulnya. Gak usah jawab dan bertanya.
1: Gak boleh.
0: Jangan, kasihan sahabat suara yang dengar nanti. Kamu jawabnya harus pakai nada ya nanti. Aku akan putar instrumennya.
1: Instrumen?
0: Iya, dan kamu harus bernyanyi di atas instrumen tersebut.
1: Ya ampun.
0: Oke sahabat suara yang pengen lihat Maisha Joan bernyanyi dan menjawab pertanyaan aku menggunakan nada, abis yang satu ini ya.
2: Suara warga Indonesia. Isuara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan masih bersama Maisha Jua.
1: Yeah.
0: Hello.
1: Sebelum masuki jam rawan.
0: Karena kamu mau bernyanyi.
1: Rawan ngantuk.
0: Oke, biar gak ngantuk nanti kita main games habis ini ya.
1: Betul.
0: Cuma sebelum kita main games, di lagu ini kan udah keluar juga music videonya.
1: Sudah.
0: Nah, sebenarnya kalau di lagunya kamu yang tulis dari awal, kalau di music videonya sendiri sejauh mana sih kamu terlibat dalam pembuatan music videonya itu?
1: Partner lah sama ini apa production house-nya. Jadi kayak kita bener-bener discuss bareng-bareng dari nol gitu. Semuanya ide, shot, footage, angle, vibes
0: gitu. Oh, itu kamu juga ikut andil.
1: Bahkan sampai editing kita discuss juga.
0: Oh ya? Nah, perfectionist-nya dituangin di music videonya dong berarti.
1: Betul, sebenarnya perfectionist-nya dituangin ke satu lagu ini sih.
0: Okay.
1: Jadi aku cukup detail lah kayak apa yang dikasih sama label aku. Setiap ada update aku selalu kayak denger bener-bener gitu. Dan didengarnya gak cuma sekali kak. Jadi aku bisa dengerin itu di mobil berkali-kali sampai aku enak dan aku bisa tahu flaws-nya ada di mana gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada kekurangan aku baru ngomong sama mereka. Semua-semua bener-bener sampai di titik sesimpel thumbnail YouTube gitu-gitu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Biasanya yang kamu komentarin kalau thumbnail kan udah visual gitu aja nih. Kamu otak-atiknya di bagian apanya tuh?
1: Enggak, justru thumbnail bukan hal simpel sih. Sebenarnya thumbnail adalah hal visual termenarik pertama yang bikin kita tap.
0: Iya benar
1: ya
0: sih
1: kan? Justru itu adalah harusnya jadi visual paling bagus di antara yang lain gitu. Selain artwork ya. Ya udah jadi aku pilih scene atau fotonya yang benar-benar menurut aku orang kalau ngelihat itu nggak mungkin gak klik gitu.
0: Berarti itu kamu yang pilih?
1: Ya.
0: Ah, oke. Okay.
1: Ya, karena menurut aku mungkin nggak semua orang bisa ngerti apa yang aku maksud. Gitu.
0: Ya, ya.
1: Tapi saat aku jelaskan, mesti orang ngerti kok. Gitu.
0: Dan seperti yang aku bilang tadi, selain kamu bilang ini jam-jam rawan, ini adalah segmen rawan.
1: Oh iya.
0: Karena kemampuan Maisha Jua dalam menulis lagu, bernyanyi, semuanya ada di game ini ya Maisha ya.
1: Ya ampun, jangan dong kan newbie.
0: Enggak ada yang newbie kamu. Aku tuh nonton kamu dari kamu cover-cover lagu tau.
1: Ah, newbie tetap kan.
0: Oke Maisha, aku akan coba play aja dulu. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan.
1: Takut. Yuk.
0: Kamu jawab menggunakan nada ya. Nadanya akan seperti ini.

0: aja cuma 3 huruf tau gak?
1: Nama kecilku Ica.
0: Oke. Ada gak sih kebiasaan buruk

0: Kita makan sushi kali abis ini ya.
1: Yeah, Ocha dingin.
0: Ocha dingin benar.
1: Share bagi dua.
0: Nyanyi dong tadi.
1: Bagi dua. Thanks.

0: Gimana?
1: Aku matcha aja deh.
0: Matcha.
1: Okay. Kalau disuruh sebutin musisi, nggak boleh gitu. Jangan. Musisi siapa sih, Maisha, yang pengen kamu ajak kolaborasi abis ini? Ada nggak?

0: apa?
1: Adriana Alif lagi.
2: Nyanyi dong.
0: Adriana
2: gak bisa nyanyi nih.

0: Oke, sahabat suara ya, itu dia skillnya Maisha. Keren-keren ya. Abis ini kita akan suruh dia ngapain kek biar dia bisa nyanyi ya, sahabat suara ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Maisha Juan yang akan menemani kita di siang hari ini ya, sahabat suara. Sebelumnya terima kasih banyak Maisha sudah mau mampir ke Iswara.
1: Thank you, sudah mau menerima.
0: Dengan senang hati dong. Ingat pokoknya ada satu judul lagu ya dari siaran aku ya, Kakak Nui ya. Jadi kalau rilis tolong kesini lagi lah. Dan Kamu Doang ini sudah dirilis dari bulan Juli, tanggal 31 ya.
1: Betul.
0: Setelah kamu rilis, udah banyak pendengar kamu juga yang mendengarkan lagu Kamu Doang. Apa sih yang kamu harapkan ketika pendengar itu mendengarkan lagu kamu pertama kali?
1: Sebenarnya harapannya cuma semoga yang relate bisa menikmati lagu ini dengan baik. Bisa nemenin kegiatan kalian sehari-hari karena lagunya fun banget. Kalaupun kalian gak relate, kalian at least putar lagunya pas lagi make up-an, berangkat kerja.
0: Seru
1: banget. Dan yang belum dengar lagunya bisa nonton video klipnya karena soon bakal ada video dance-nya di YouTube.
0: Kamu bisa dance juga?
1: Amin ya.
0: Bisa nih berarti. Kamu dong yang ngedance dong.
1: Iya dong, masa orang.
0: Iya.
1: Iya
0: kan? Atau kamu
1: Kanui dance kali tipis. Kali ya kan.
0: Atau kamu dance tipis-tipis,
1: enggak ada. Enggak dance full.
0: Oh ya? Iya. Sambil nyanyi. Atau kayak itu dance video dance doang. Berarti kalau kamu manggung nanti kamu bernyanyi sambil menari.
1: Amin ya.
0: Apa panggung terdekat, Maisha?
1: Oh, besok kita akan promo di episode Gading Serpong. Jadi untuk anak-anak Tangsel yang gabut-gabut, besok datang deh malam-malam sekitar jam 7 sampai jam 9 malaman, aku akan ada di sana.
0: Di
1: nanti lihat
0: ya
1: di Instagram aku aja,
0: oke? Okay? Okay. Apa Instagram kamu, Maisha?
1: @maishaju_jhu. MaishaJhu.
0: Oke, okay, Maisha Ju ya, sahabat yeah suara. MaishaJhu. Oke. Okay. Dan terakhir deh buat sahabat suara nih sekarang yang lagi denial berat sama orang, coba Maisha kasih satu kalimat untuk mereka.
1: Ah udah, jangan bohong-bohong lah sama diri sendiri. Gak ada salahnya kita untuk menunjukkan apa yang benar-benar kita rasain gitu.
0: Oke, okay. Ajak juga dong sahabat suara buat denger dan streaming Kamu Doang dan juga sering-sering request kali ya.
1: Request dong ke suara biar kalian bisa dengerin ini pas lagi di mobil, lagi mau berangkat kerja atau pulang kerja, biar diputerin terus. Terus kalian jangan lupa juga untuk nonton music videonya di My Music Records, ada di YouTube, dan jangan lupa untuk streaming ada di semua digital platform.
0: Oke, terima kasih ya Maisha sudah main-main ya. Habis ini Maisha mau nyanyi Kamu Doang sahabat suara. Jadi boleh Maisha dipasang dulu headphone-nya.
1: Dengeran ya.
0: Iya, sudah ready?
1: Ready, let's go.
0: Ready. Ini dia sahabat suara Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: Kila.
1: Oke, thank you Maisha. Bye sahabat suara, kita ketemu di minggu depan di hari yang sama dia dan di jam yang sama, hari Jumat jam 11 siang. Thank you so much Maisha. Itu dia kamu doang.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pasti banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
1: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

ada solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November,

0: Sydney Olympic 2026. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita,
1: kamu,
2: halo.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput.
2: Sekolah
0: bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun, banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar,
2: manis. Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, penyejar. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Ya. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Ya, sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian.

0: Roni Parulia, Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget, Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A ASBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
0: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswara.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Ini cuma misteri, jadi kamu kalau misalnya punya cerita-cerita seru.
6: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
7: Iswara Banjarmasin 90.1 FM masih bersama Rama dan Adi. Baru aja mulai di hari Jumat nih.
8: Betul sekali, sudah hari Jumat nih di akhir bulan September.
7: Tanggal 25 gajian.
8: Deng deng
7: gajian.
8: Deng deng deng deng deng
7: gajian gajian.
8: Deng deng deng deng. Sahabat suara, gimana tanggal 25 tapi ada juga belum gajian Ram.
7: Ya enggak apa-apa juga, yang penting kan akhir bulan kayak gini sudah mulai adalah tanda-tanda mau gajian.
8: Iya betul sekali. Nikmati juga sahabat suara, tapi jaga kesehatan kamu. Aku tuh mau loh apa namanya bawa anak buat berenang Ram. Tapi WhatsApp.
7: Cari yang indoor aja.
8: Iya kalau
7: Gatot nih.
8: Wah tapi kan nggak buat apa namanya bermain-main itu ada lesnya ya. Tuan les ya.
7: Masa les?
8: Masa kalau berenang biasa?
7: Bisa kok itu.
8: Berenang biasa?
7: Bisa deh kayaknya.
8: Gak tahu.
7: Coba
8: deh.
7: Aja tanya-tanya dulu.
8: Nah, tanya deh.
7: Masa enggak bisa sih, masa
8: buat. Anakku tuh berani loh yang.
7: Oh iya.
8: Iya
7: jadi. Wih. Mantap.
8: Iya. Itu terakhir. Jadi mau tapi masih asap jadi enggak bisa jalan gimana-gimana gitu sahabat suara ya. Apalagi juga ke taman kan enggak bisa asap.
7: Iya.
8: Paling mentok masih ke mall ya.
7: Mall tuh paling aman sudah.
8: Iya, tetapi. Tetapi.
7: 1 juta paling ada.
8: Sahabat suara. Gimana weekend kamu besok? Apa yang kamu rencanakan? Sambil request ya di 0811 993301.

0: 2026.
1: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, sahabat Suara. Memang kalau masalah karhutla ini makin kesini makin parah.
2: Banyak ya korbannya ya. Tidak hanya manusia loh ya.
1: Tapi juga satwa yang dilindungi. Ada 12 ekor bakantan yang menjadi korban akibat karhutla ini.
2: Betul sekali.
1: Karena memang habitat mereka yang terbatas, kemudian kebakaran dengan api cukup besar dan disertai angin kencang. Ini yang menyebabkan bekantan yang berada di kawasan konservasi maybe atau bahkan hutan liar atau lahan liar ini tidak sempat menyelamatkan diri.
2: Suara bekantan tuh unik ya. Unik ya. Kayak jadi ya mungkin kayak ketutup hidungnya gitu juga ya. Tapi dia pemalu.
1: Iya, kadang-kadang tahunya lagu-lagu kebangsaan tuh. Pemalu.
2: Pemalu.
1: Tahunya lagu-lagu kebangsaan tuh. Pemalu.
2: Pemalu dia jadi deketin manusia agak.
1: Dia kan pernah lah secara langsung.
2: Sejak jauh ya.

0: Dia bisa berenang lagi ya kan. Iya, iya kan, itu yang takutnya sahabat. Tapi lama nih Arafah pasti gak kebulok kembang kan.
1: Udah lama aku.
0: Nah kan,
1: aku selawas makin kada kondusif wariknya, makin kolera aku.
0: Sama
1: sudah kada nyaman lagi dah. Karena itu kan kacangnya juga jadi bisnis.
0: Malam gitu. Ada rapat warik, dia undang lah.
1: Mbah. Eh, kamu nantahu berarti kamu wariknya.
0: Warik 1, warik 2, warik 3, kita rapat dulu, jernya. Kita harus lebih kondusif bila ada wisatawan yang datang.
1: Kadakawa boy, jadi ini masalah parut. Ini masalah parut kadakawa.
0: Tahan. Kita harus tetap menahan ego kita, jangan sampai orang-orang terluka,
1: jerku. Oke, kita tahan.
0: Tapi
1: kubu sana mana menahan? Kubu sana menyegang dulu, kayak pak ada soal segang dua.
0: Ngali benar dah tuh.
1: Ngali benar.
0: Musyawarahnya ngali
1: benar. Sudah warik buku kubur ngali benar.
0: Wariknya buku kubur dah.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
6: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out dan Viva buat aku juga, please.
7: Ngelunjep deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM sahabat suara. Kita lanjut lagi ngomongin tentang
1: ini. Kemarin sempat kita obrolin juga kan bahwa ada atlet yang di Beijing yang bocor itu, yang diare itu, akhirnya dia minta maaf.
2: Ini bahaya banget ya. Tapi ini di Cina ya. Ya kan Beijing Cina ya kan. Dan mau jadinya menang ya. Soalnya kan kereta lagi peserta di belakangnya.
0: Karena diare kada ada yang waninya.
2: Iya, ya. Makanya aja dia menang ya kan.
1: Apa menyesai orang nang diare?
2: Iya
1: kan. Aku kira kan itu tuh cuma mem-mem kayak itu jakan, soalnya bujuran lah.
2: Bujuran.
1: Ma, itu cecer bujur.
2: Dan dipaksakannya ya tetap ya. Ya wajar aja orang
1: kerdakan. Wajar aja.
2: Sempati lintasan ini jadinya.
1: Masa aku tiba-tiba berdiri ke kanan.
2: Iya, itu sih. Tapi itu katanya sih egois sekali. Iya kan.
1: Ya, sopan sih.
2: Sopan.
1: Namun kita dari jadi warga Indonesia sopan sih.
2: Tapi untungnya bukan Indonesia ya gitu. Tapi Herox mana kepikiran kamu coba gak sih olahraga ini?
1: Herox itu apa sih?
2: Iya olahraga gabungan. Dia mau gabungan
1: satu olahraga. Orang tapi berapa
2: ada beberapa gitu. Lintasannya gitu.
1: Oh, oh kada tahu kan. Kada gini aku.
2: Cocok juga kayaknya.
1: Kada cocok juga kayaknya aku. Olahraga-olahraga kayak itu tuh. Kalau dari Feng Shui ya, olahraga aku tuh yang paling cocok adalah menghitung duit. Menurut Feng Shui ku yang Sionaga ini.
2: Kalau Feng Shui aku cek terakhir ya dari animal spiritnya aku menerima duit banyak.
1: Nah itu. Aku tuh ngitung ikan menerima bah luput anak buah jadinya aku luput lalu.
2: Mana nggak.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, sahabat suara, gelaran MTK Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang bukan hanya menjadi ajang syiar Al-Quran, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi daerah.
1: Lewat pameran Serambi Nusantara yang diikuti 150 stand dari berbagai daerah di Indonesia, transaksi perkirakan mencapai sekitar 500 juta per hari. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, menilai hal ini menjadi bukti bahwa MTK turut mendorong pertumbuhan UMKM dan pertukaran ekonomi masyarakat.
0: Gubernur juga meninjau langsung sejumlah lokasi perlombaan, termasuk di UIN, Wali Songo, dan Universitas Diponegoro. Sekaligus mengapresiasi keterlibatan kampus dan masyarakat dalam menyukseskan MTK sebagai momentum memperkuat kolaborasi, toleransi, dan persatuan.
1: Nah, jangan lupa untuk berburu souvenir resmi MTK di Dekranasda Store Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Ada boneka maskot Sekur, kaos, topi, gantungan kunci, sampai produk IKM lokal lainnya. Belum bisa datang langsung? Saksikan aja keseruannya melalui live streaming YouTube Bimas Islam TV.
0: Informasi lengkap dapatkan diakses langsung di lptiki.jatengprov.go.id dan media sosial @diskomdigi_jateng dan @officialmtknjateng2026.
1: Mari bersama sukseskan MTK Nasional ke-31 tahun 2026 untuk menumbuhkan generasi yang cinta Al-Quran serta memperkuat persatuan dan kedamaian dari Jawa Tengah untuk Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
2: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
0: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
2: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
0: Timbang balita setiap bulan.
2: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
0: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
2: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
0: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
2: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
1: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM udah jam 6 nih.
1: Yo, selamat beraktivitas kembali sahabat suara.
0: Katanya udah mau musim hujan lagi nih ya, harusnya ya.
1: Kan di thread itu ada yang iklim, info iklim atau apa kayak gitu. Dia selalu kasih informasi bahwa nanti akan terjadi hujan jam 6. Akan terus sampai jam 7 kayak gitu. Mudah-mudahan menyentuh Banjarmasin ya. Saya masih khawatir nih, nanti bulan Oktober saya ada punya acara di Pelihari, takutnya gak bisa berangkat subuh.
0: Oktober ya?
1: Oktober.
0: Enggak, berapa tuh?
1: 11.
0: Mantap sekali.
1: Makanya ya, mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan sudah ada hujan. Jadi kabutnya berkurang, jadi bisa langsung akses ke Peleharinya.
0: Jauh juga ya, luar kota soalnya ya. Sahabat juara juga, semoga kita doakan mudah hujan. Kota Banjarmasin tercinta, Banjarbaru juga, Banjarbaru parah katanya ya. Teman-teman kita di sana, apalagi kita juga sering ke sana ya kan.
1: Betul. Semoga ada hujan lah, karena sudah mulai angin kencang, ada suara gemuruh.
0: Ya iya, angin kencang, suara gemuruh, pohon cemara kiri dan kanan.
1: Naik deh ke pundak nunung.
0: Sahabat suara, setelah kita bakal lanjut lagi di 10 lagu baru I Suara.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care,

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, Aku FIFA, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku FIFA sekarang.
7: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyaji inti jus.

0: kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10 500 567. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini kita bertemu di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang menemani kamu. Saya udah nyiapin 5 lagu terbaik dulu, sahabat suara ya. Kita review dulu di lagu pertama sampai kelima, ini dia. Pretty girl from Jakarta, you know I'm a performer. Sweat it out in the sauna, but we used to all this heat. Dibuka oleh Nona dengan Star, sahabat suara. Jadi lagu ini menggambarkan tentang perempuan yang percaya diri, bebas dan menikmati hidup, sahabat suara. Ini dia Nona dengan Star.

Jam. Hai, apa kabar? Jadi lagu ini sobat suara genrenya pop ya. Tentang bertambah dewasa, tentang lingkaran pertemanan yang makin kecil, kehilangan dan belajar menerima jarak. Traffic Jam. Hai, apa kabar di lagu kedua?

Di lagu ketiga ada Sedih Harus Kau Buang. Inilah dari Wisnu Santika dan juga Maul Ibrahim Sobat Suara. Kolaborasi dance pop berdasarkan data Beatport Sobat Suara. Lagu ini bahkan sampai bikin kita bergoyang. Ini dia, Sedih Harus Kau Buang di lagu ketiga.

Di lagu keempat ada Barsena Bestandi dengan Coba Lagi. Jadi sahabat suara, lagu ini adalah soundtrack dari film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Pesannya tentang tetap mencoba dan tidak berhenti ketika hidup terasa berat. Coba Lagi di lagu keempat.

Di lagu kelima ada Siapa Yang Salah dari Young Catters dan juga Raisa Anggiani, sahabat suara ya. Kolaborasi ini keren sekali, dan sahabat suara, tentang hubungan yang kemana nih arahnya. Ini dia, Siapa Yang Salah.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita lanjut ya, sudah 5 lagu saya putarkan untuk kamu. Tenang aja, masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita review dulu di lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia.
2: Aku tahu kamu masih malu-malu.
1: Lagu ke-6 ada Indahku featuring Dia dengan Bentar Lagi Sayang. Lagunya kayak genit gitu loh sahabat suara, dan penuh percaya diri tentang seseorang yang yakin rasa suka yang sedang tumbuh. Bentar Lagi Sayang di lagu ke-6. Di lagu ke-7 ada Runtuh Pegaskin featuring Bonix, sahabat suara. Mengangkat realitas keluarga yang terlihat baik-baik saja dari luar, tapi menyimpan keretakan di dalam. Ini dia, Pegaskin featuring Bonix, Runtuh.

Di lagu ke-8 ada Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia, sahabat suara. Jadi ini adalah metafora tentang percintaan, tentang seseorang yang masih menunggu orang yang pergi. Ini dia, Tak Semudah.

0: Dan di lagu ke-10 ada Nikmatilah dari Cyril Senavia, tentang mengajak menikmati perjalanan hidup bebas bergerak dan mengejar mimpi. Ini dia Cyril Senavia, Nikmatilah.
1: Nikmatilah.
0: Oke, okay, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Saya juga mengajak kamu untuk menyanyi bersama di lagu ke-6, Bentar Lagi Sayang oleh Indakus featuring Dia.
2: 10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Indonesia. Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol aja yuk, biar feeling good.
7: Suara Banjarmasin, sahabat suara, bertemu lagi bersama Rama Juple, Adi Febrian. Kali ini di Hari Kasih Sayang, kita ngomongin tentang mencintai diri sendiri dulu. Yang pertama khususnya tentang kesehatan mental.
8: Kesehatan mental lagi naik banget nih.
7: Betul, mental health di area Gen Z, ini lagi digembor-gemborkan banget.
8: Betul sekali, sahabat suara. Dan kan ada pengaduan kesehatan tuh, layanan kesehatan. Dan paling banyak katanya kesehatan mental, Ram, yang diadukan. Kita mau nanyain kamu nih sambil ngobrol santai, sahabat suara. Gimana cara kamu dalam menjaga kesehatan mental? Versi kamu sendiri, sahabat suara, ya kasih tahu di 0811 9933 901.

0: Di suara Banjarmasin, Rama Jubladi Febrian. Di tahun 2023 ya sahabat suara, ada 9 juta lebih kasus depresi di Indonesia. Dan untuk umur remaja, 34,9% remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, yang artinya hampir 1 dari 3 remaja kita punya tantangan emosional dan psikologis.
1: Misalnya nih ya, kita kan mau kumpul nih, 6 orang, 2 orang ada kesehatan mentalnya
0: terganggu. Betul, 2 orang kesehatan mental, yang 4-nya agak ringan wujud.
1: Nah, 4-nya imbah betul tambah.
0: Ada yang mukanya kuning, telapak tangan kuning, dahi kuning, macam-macam.
1: Satu, berarti untung 2 nih ya masih ya.
0: Yang 2 nih kesehatan mental.
1: Yang 4-nya?
0: Yang 4-nya, waduh.
1: Pidaraan
0: wujud. Sudah begalang hirang, macam-macam.
1: Kaki begelang juga ya. Ini, kan?
0: Kakinya begelang yang 3 warna tuh.
1: Dulu tuh rame loh orang pakai kaki pakai gelang di kaki.
0: Iya.
1: Sekarang udah.
0: Karena tahu apa ya dulu yuk mitosnya yuk. Kalau ada begelang kaki itu kayaknya di hantu apa kajar? Dulu ada hantu banyuk atau apa kayak gitu nah. Pokoknya harus ada begelang kaki dan 3 rangkai warnanya.
1: Oh.
0: Iya kayak itu. Pokoknya entah penggaringan kah atau di anu makhluk halus kah segala macam pada tahu. Kadinget aku nah.
1: Oh.
0: Makanya dulu rame benar sempat.
1: Bau. Dan menurutku cantik kalau apalagi perempuan ya, kayak lucu gitu loh. Perempuan.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, bujur. Mm-mm. Sama kayak bayi begelang hirang kan jernya kayak itu.
1: Oh, gitu ya ya ya ya.
0: Budaya lah budaya.
1: Iya iya iya. Apakah itu benar? Apakah itu salah?
0: Mm.
1: Kita tidak membahas itu tapi ya.
0: Betul.
1: Kita membahas tentang
0: mental health.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Masih bersama Rama Jupla di Febrian.
1: Yes, jadi, betul sekali. Ngomongin tentang mental health.
0: Kalau mental health kita lagi terganggu, ya siaran lah obatnya.
1: Beuh, yapping. Kalau bahasa sekarang tuh
0: yapping.
1: Kalau dulu asbun ya.
0: Ngobrol aja dulu, yapping aja dulu, yapping. Itu bisa menghilangkan beban-beban yang ada lah selama 4 jam. Mbah, sisanya ya tebuli kayak pulang.
1: Iya. Makanya aku lihat ada konten kreator yang bikin, kalau suami aku tuh ternyata me time-nya di rumah, guys. Dia mau nonton film, main game. Tapi kalau aku me time-nya di luar. Jadi kami bisa tuh bisa masing-masing. Ya terserah ya.
0: Gak apa-apa.
1: Tapi laki-laki kayaknya banyaknya enggak tahu ya. Kalau aku yang kenalan aku, me time-nya emang di rumah aja.
0: Betul.
1: Karena mungkin Senin weekdays-nya udah di luar kali ya.
0: Kalau aku jujur nge-mall sorangannya aku bingung.
1: Iya kan?
0: Aku sempat nge-mall sorangan cari kostum. Dari pagi sampai sore.
1: Mau di mall aja lah.
0: Ih, kada dapat.
1: Mau
0: asli ngali kada kawa, kada yang pas menurut gua kayak gitu nah. Akhirnya uyuh bulik guring kada dapat.
1: Oh, jadi di rumah.
0: Iya, memang di rumah.
1: Itu udah paling mantap. Oh, kalau perempuan mungkin di luar cocok juga. Mau itu dia shopping.
0: Iya kan?
1: Mau itu dia ke salon. Mau itu dia tiba-tiba banyak bawaannya.
0: Betul.
1: Iya kan? Tapi masing-masing lah ya. Apakah itu masuk kesehatan mental untuk merilis? Iya juga.
0: Iya, benar.
1: Tapi jangan sampai bikin kepikiran setelahnya.
0: Iya. Mental sehat, dompet kada. Bah, ngitung orangnya gali lubang tutup lubang.
1: Jadi jangan ya. Jadi harus ditahan-tahan sahabat suara ya.
2: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai, masih ngomongin tentang mental health, sahabat suara.
1: Betul sekali.
0: Kalau mental health itu di POV Gen Z memang lebih,
1: kalau Gen Z ini lebih clear, lebih ya,
0: clear
1: ya.
0: Betul, lebih clear dan lebih cepat kenanya mereka.
1: Tapi jangan dikiblatkan kayak menurutku loh, Rab. Bentar-bentar mental health, tapi memang ada, harus ada pressure, apalagi tempat kerja.
0: Nah, iya.
1: Iya kan? Tiba-tiba aduh, mental health ku terganggu.
0: Maulah kada mau pang, kada sesuai passion aku begawi jampih aja itu.
1: Jangan.
0: Kalau kayak itu kayaknya kada dapat ininya, kada dapat feel begawinya.
1: Iya benar. Walaupun kayaknya kita pernah di posisi itu ya, kayak aduh, ini nain gawianku banget kan, cocok nih aku. Tapi tetap setelah kita beranjak dewasa ternyata sadar, oh kitanya yang lemah dulu.
0: Kitanya yang lemah bujur. Padahal kalau dituguli bisa
1: sukses aja.
0: Sukses kita, kok jadinya gitu. Cuma iya, karena kada dituguli aja. Gara-gara uyuh.
1: Iya.
0: Memang kada bisa survive, nah, kayak gitu.
1: Itu betul sekali. Tapi Genji kreatif sih untuk membatasi mental health-nya.
0: Bener.
1: Tapi apa namanya? Harus di
0: kontrol.
1: Iya,
0: harus dikontrol, karena kalau bisa dikontrol akan lebih banyak mengeluhnya.
1: Setuju, sahabat suara. Kamu juga ya.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food,
5: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Masih bersama Rama Jubledi Febrian. Itu dia obrolan kita mengenai mental health, sahabat suara. Semoga buat kamu ya, gak cuma Gen Z aja, tapi buat kamu yang sudah berusia 40 atau menuju ke 40.
1: Betul.
0: Ini kan bebannya sudah mulai berat ya.
1: Iya.
0: Ada yang menjadi kepala keluarga, yang memiliki satu anak, dua anak, atau bahkan mungkin
1: ada yang merantau.
0: Ada yang merantau. Ada yang beban keluarganya ditumbuhkan kepada kamu semua.
1: Gak
0: apa-apalah.
1: Nikmatilah
0: momen. Nikmati aja momennya. Mumpung masih sehat.
1: Iya.
0: Itu kenapa saya kemarin sempat baca artikel katanya, supaya kamu bersemangat
1: ya
0: untuk menjalani hari, mulailah dari mandi.
1: Mandi.
0: Mandi itu, rasakan mandi seolah-olah air itu membersihkan semua yang kotor-kotor dalam diri.
1: Aku setuju. Aku tuh habis mandi pasti kayak, wah, baru hidup nih.
0: Ini harus nih.
1: Gitu loh.
0: Boya, oh, terima kasih ya Tuhan.
1: Mandi wajib atau mandi biasa?
0: Semuanya.
1: Oh, oke.
0: Mandi ya wajib. Kalau ada mandi ya itu, pokoknya harus dibersihkan. Terus,
1: oh, iya.
0: Kalau kamu berpakaian, berpakaianlah seperti paparazzi menunggu di depan rumah kamu.
1: Wah, betul sekali.
0: Kalau kamu bekerja, bekerjalah seolah-olah kamu sedang dinilai masuk dalam kualifikasi menjadi pimpinan.
1: Wow, mantap sekali.
0: Kayak gitu sahabat suara. Jadi, wah, aku bilang
1: atau
0: mantap juga nih.
1: Pakaian dulu, keluar baru mandi. Itu kayak gimana sih urutannya, Ram?
0: Paling. Terserah aja ikam mulai dari mana. Ikam hendak berbaju dulu, buat ikam mandi karena papa jua. Ikam hendak mandi dulu, buat ikam langsung ngantor karena berbaju karena papa jua. Yang penting setiap kegiatan itu ikam niatkan seperti itu.
1: Oh iya.
0: Lama ikam mulai dari mana? Hana ikam mulai dari bersepatu, buat ikam mandi karena papa jua.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.
6: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Satu jam terakhir sahabat suara. Betul. Di jam 8 ini udah makan belum?
1: Nah,
0: makan belum?
1: Makan dong.
0: Makan deh sahabat suara.
1: Iya, jangan sampai kamu gak makan. Pondasi itu penting. Karena kalau kamu tidak makan jam segini, mau kapan lagi kamu makan? Apalagi kalau kamu dari sore tadi belum makan.
0: Aku mau deh makan ayam bak.
1: Kamu jadi kemarin-kemarin geprek
0: Budi.
1: Eh, Sinjay.
0: Udah jadi.
1: Kenapa?
0: Pas rumah kenyang sudah.
1: Mbah.
0: Jadi enggak jadi.
1: Makan apa ya? Kamu roti. Itu bini kamu?
0: Hah?
1: Bini kamu, Bang?
0: Nukar ayam ganja.
1: Kamu ngidamnya Sinjay lah.
0: Iya, pakas sepakat sudah nih. Kita habis makan Sinjay.
1: Sinjaynya Sinjay aja.
0: Bumbu hitam ya tulisannya,
1: Sinjay bumbu hitam. Sinjay bumbu hitam.
0: Gitu. Aku mau deh mau itu deh ayam goreng Pak Budi ya.
1: Coba Mas Budi.
0: Mas Budi ya.
1: Mm-hmm. Oh. Kalau saran saya yang
0: itu yang jantan apa betina?
1: Yang ada bintang lo apa? Ikam saranku masanya yang seperempat.
0: Yang seperempat yang mana nih?
1: Yang seperempat ayam, pokoknya ayam yang bebek yang seperempat.
0: Enak ya?
1: Buh. Aku masan itu tarus.
0: Seperempat.
1: Bebek seperempat. Nah kan nasi sepuasnya ya.
0: Dia itu tipe kayak yang kering atau berminyak siram?
1: Berminyak.
0: Oh, berminyak.
1: Berminyak. Agak enggak terlalu kering banget.
0: Cuma
1: kan ayam kampung ya, bebek ya. Bebek sama ayam kampung kan dia.
0: Iya.
1: Jadi kayak gitu kan kita tahu tekstur ayam kampung kayak gimana, bebek kayak gimana. Jadi ya kayak gitu.
0: Boleh deh nanti deh. Siapa tahu juga malam kayak gini bingung kamu makan apa. Mampir aja tuh.
1: Mas Budi.
0: Banyak cabangan seorang. Iya kan?
1: Di macam-macam
0: dulu lah. Dikit kita tahunya ya,
1: iya,
0: kan di mana-mana
1: sebetulnya
0: sambil menemani kamu ya.
1: Iya, sebetul.
0: Kirim salam di 0811 993 9901.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama

0: tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kirim salam hari Jumat. Besok kita libur dulu deh ya.
1: Di Sabtu lah.
0: Sabtu lah kita libur
1: aja
0: dulu.
1: Libur. Iya. Sahabat Suara, seperti biasa kita ada pembahasan juga.
0: Apa nih?
1: Pekerjaan apa yang kamu pilih dan apa alasannya? Bila kalau kita bisa milih pekerjaan tersebut, Ram. Terserah apapun. Gitu.
0: Kalau disuruh milih ya?
1: Iya. Misalnya kita kan sekarang jadi penyiar. Apa yang enggak kepikiran banget yang kamu mau? Kalau aku nakoda kayaknya.
0: Berani kamu lah.
1: Kalau kepikiran sih aku, tapi kayaknya berbulan-bulan di laut.
0: Iya, bujur, ya kan? bujur.
1: Tantangannya itu sih.
0: Yang kada kepikiran adalah pilot kali lah.
1: Pilot ya, kamu udara nih ya, aku laut berarti ya.
0: Avatar kita.
1: Iya.
0: Kalau pilot mungkin ya, yang kada kepikiran lah. Pilot kayaknya. Amun bos SPBU kan kepikiran terus tuh.
1: Handak benar.
0: Benar.
1: Iya.
0: Bisi SPBU seorang. Handak benar kan.
1: Handak benar sudah.
0: Kan sudah-sudahnya tuh dah ada. Ini yang ada kepikiran pilot kayaknya.
1: Pilot ya.
0: Kalau ada pilot snowman barang snowman.
1: Merek dong. Tapi hebat loh. Kayak pelaut, pilot ini gak kenal tanggal-tanggal hari besar.
0: Ternyata yang aku salut tuh lah kalau sekarang kan kapal itu dia punya ini ya. Punya GPS. Kalau dulu nelayan-nelayan tuh bang bintang, rasi bintang.
1: Nenek kita kan seorang pelaut.
0: Iya. Wah, ada yang menyahut di belakang. Nenekku kada ya, nenekku peluit ya.
1: Peluit.
0: Besil taruh saban hari.
1: Peluit.
0: Wuhui.
1: Peluit.
0: Wuhui.
1: Pantas senyuman. Jangan kawan lagi jar. Jangan.
0: Nenekku seorang peluit. Wuhui.
1: Aneh loh. Jadi kawan lagi jar.
0: Ikam kalau keselamatan luar aja ikam jangan dibawa masuk ya.
1: Ini
0: minum kau baju kebokan.
1: Oke, apa nenek kamu?
0: Peluit.
1: Wuhui. Aneh.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
0: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, dimanapun kamu berada.
1: Selamat Yudisium buat kemarin yang kamu yang merayakan Yudisium ya.
0: Iya.
1: Dari mana ya? Poliban kalau nggak salah.
0: Poliban.
1: Poliban. Wih,
0: teman-teman Poliban.
1: Ramai banget keren, kemarin.
0: Selamat datang di fase selanjutnya.
1: Betul.
0: Semoga kamu bisa lebih bertanggung jawab.
1: Yes.
0: Dengan apa yang kamu pilih.
1: Selamat masuk ke dunia kerja. Jadi jangan memilih pekerjaan apa yang kamu dapat.
0: Iya, iya, betul
1: sekali. Sebar aja semua lamaran, ya. Sebar aja semua CV, cek semua website yang menginformasikan tentang lowongan pekerjaan.
0: Betul. Salut apalagi yang bisa langsung merantau.
1: Mantap itu. Buat kamu yang pada saat kuliah nih ngekos, lulus terus kamu milih kerja di kota lain.
0: Beuh.
1: Keren banget.
0: Keren sahabat suara.
1: Mental kamu udah jadi bro.
0: Iya betul. Asal nenek kamu bukan
1: fluid. Aneh. Aneh. Aneh kamu.
0: Jadi kamu ini aneh.
1: Iya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Sahabat Suara.
1: Jam 9 sudah, saatnya kita untuk pamitan dulu Sahabat
0: kita
1: Suara.
0: Kita mau pulang.
1: Betul. Nah,
0: takut juga sama asap yang tebal.
1: Iya, kita mau istirahat dulu karena besok masih ada kerjaan.
0: Betul sekali.
1: Masih ada planning-planning sama keluarga.
0: Betul banget Sahabat Suara. Semoga kamu juga selalu disehatkan. Yang lagi dengerin kita banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Murah rezekinya. Amin. Berbagi juga enteng sekali.
1: Betul sekali.
0: Dan dimudahkan segala urusan.
1: Nah itu dia Sahabat
0: kita
1: Suara.
0: Kita mau balik dulu, kamu juga wajib istirahat. Mm-mm. Terus dengerin ini suara Banjarmasin,
1: suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Tentunya di nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF. Thanks God, it's Friday. Malam hari ini Rizan namanya kamu kembali ya sahabat suara. Jadi mungkin kamu pengen cerita-cerita tentang rasa syukur kamu, rasa senang kamu, rasa bahagia kamu, rasa kamu ngerasanya. Ya Tuhan, hari ini aku merasakan Jumat berkah banget. Nah, boleh tuh ceritain kenapa kamu bisa merasakan hal tersebut ya sahabat suara. Gabung aja di WhatsApp-nya Suara Banjarmasin di 0811 993301. Dan ada teman saya loh, Kak Yulian, lagi dengerin. Siap, saya siap muterin lagunya. Sorry Kak nih, mulai kemarin janji mau ke rumah, belum ke rumah-rumah. Tunggu aja ya Kak. Insyaallah. Kalau enggak Sabtu jangan. Minggu, Sabtu saya ada kerjaan. Mas Yul, ya, nih saya kebetulan juga suka banget sama lagu Perunggu ini ya, 33 kali. Nih buat Kak Yulian dan Alik cantik beserta istri tercintanya juga dalam perjalanan mungkin pulang ya, habis keluar. Spesial buat kamu nih yang lagi dengerin, Kak Yulian dan adikku tercinta, tersayang, tergemoy dan istri tercintanya. Spesial buat kamu nih, Perunggu 33 kali.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada ya. Malam hari ini Irzan menemani kamu kembali di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi TGIF. Thanks God It's Friday. Terima kasih my own mawarnya. Dia tadi cerita katanya, "Kak, aku mau kasih kata-kata deh buat hari ini aja," katanya. "Ternyata being single is fun." Terus saya bilang kan, "Bohong," saya bilang. Terus dia komen lagi nih dari my own, "Ya Allah, madu ke kaki aja gin, support bang, kata-kata penenang aja tuh. Olah baru broken heart bangai, umma broken heart nangai malam-malam. Terlalu broken heart malam-malam, Kavia. Kamu udah cari yang baru aja, cari yang baru aja. Banyak cowok kok." Iya kan? Banyak cowok, jadi santai aja, enggak usah pusing-pusing gitu. Malam hari ini juga spesial ya sahabat suara. Jadi kali ini Rizan disamperin teman magang saya ya, teman magang. Hari-hari magang saya di Iswara Banjarmasin, mereka ngechat gitu ya. "Hari ini terakhir ya?" "Hari ini terakhir," katanya. "Hari ini terakhir hidup di dunia, mau pindah ke planet lain," katanya. Coba kita sapa dulu, saya kangen juga sih sama mereka-mereka nih. Udah lama gak ketemu, mungkin ada cerita-cerita seru nih. Halo, selamat malam.
1: Halo guys.
0: Wah, saya suka deh. Dia penuh semangat malam ya. Kalau pagi kayak penuh tekanan mereka berdua ini ya. Gimana kabarnya? Nazwa sama?
1: Nazma
0: sama? Saya lupa lagi. Zia dan Nazma. Gimana kabar kalian, sehat teman-teman?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Pakai masker nggak tadi kesini?
1: Enggak.
0: Wah. Nggak ada suara. Coba kepuk dong. Oh.
2: Punya kamu kalau pas nih bentar. Ngobrol aja nih, ngobrol. Coba.
0: Iya, nggak ada suaranya. Coba deh kamu pakai ini aja dah.
2: Nih.
0: Ambil aja nggak apa-apa. Beneran. Coba kalau nggak bisa pelan-pelan aja. Ya pelan-pelan. Ya. Kalau Najma gimana lu? Najma dulu deh. Kabarnya gimana Najma? Sehat? Hah, punya Najma lagi enggak ada suaranya. Ketuker-tuker nih, ntar. Oh, ini nih solusinya, coba ngobrol. Coba ngobrol.
1: Tes.
0: Lah. Kobok. Ya, ada suaranya tuh.
1: Ada.
0: Ya. Kalau Jia gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Lah hilang lagi. Coba kobok lagi. Aduh, capek banget. Saya udah pakai ini aja dah. Ntar dulu Riana, saya mau ngobrol dulu sama anak magang saya. Halo, selamat malam. Ah, dah. Lu sudah kesempatan, pelan-pelan aja. Lu nya aja geser berarti ke situ tuh. Kamu geser ke mic-nya. Ada cerita apa nih, Najma? Gimana? Ada cerita apa, Najma? Malam hari ini. Ada yang bikin kamu bersyukur enggak hari ini, Najma?
1: Cerita apa ya? Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Ya, ada enggak cerita apa ya?
0: Kok tahu? Lama gak ketemu diketawain saya guys. Apa? Ada cerita apa? Apakah hari ini senang? Atau mungkin patah hati? Patah hati ini kan bebas banyak ya. Maksudnya gak mesti harus percintaan. Patah hati karena gagal apa.
1: Ada.
0: Oke, Najma dulu.
1: Kehilangan duit 200.000.
0: Serius Najma?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Jadi sebenarnya aku kan ikut investasi ya.
0: Oke, investasi ya nih ya. Emang unik kok nih kami jalan. Oke,
1: sama
0: investasi.
1: Kakak kelas.
0: Oke.
1: Dia awalnya terpercaya, back terus.
0: Back terusnya masih gimana?
1: Misal kita menyetor uang 200.000 di banknya 350, itu udah.
0: Dia minjem?
1: Iya, anggapnya kayak minjem kayak tugas usaha.
0: Oke, terima kasih.
1: Terus jangkanya tuh 10 hari aja kayak itu.
0: Biasanya.
1: Iya.
0: Perempuan apa laki-laki?
1: Perempuan.
0: Oke. Okay.
1: Akrab juga pas masih juga. Jadi adik kelas tuh.
0: Mm-mm.
1: Sekalinya bangkrut lah ya usahanya.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata dia bawa lari uangnya.
0: Semuanya.
1: Iya, kalau uang aku 200, kalau uang teman aku yang lain ada yang 14 juta, ada yang 6 juta.
0: Bentar dulu, 14 juta teman kamu kerjanya apa?
1: Kan tahu.
0: La ilaha illallah, 14 juta 6 juta. Ya. Kabarnya kemana? Tahu enggak? Info terakhir apa yang didapat?
1: Kayaknya ke Jakarta deh.
0: Wih, foya-foya dia di sana, ya. Oh, kenapa? Tapi, kenapa jadi akhirnya ketahuan? Ketahuan dia.
1: Banyak yang curiga karena kan setiap hari itu kan ada orang investasi.
0: Oke. Okay.
1: Pasti ada pencairan setiap hari, tapi enggak ada yang dicairin.
0: Oh.
1: Dari situ ketahuannya mulai kabur.
0: Oh, ini dari Kak Raffi ngomen tuh. Aduh, duit emang bisa mutusin segala-segalanya katanya.
1: Apalagi masalah duit tuh kan sensitif ya.
0: Iya. Nah, gitu. Aduh.
1: Itu aja sih ceritanya.
0: 200.000 lumayan tuh. temen 14 juta, 6 juta, pusing pala Ariel ya.
3: Tapi ngeluh terus 200 ribu.
1: Iya lah,
0: berisik banget. Berisik banget ya dia ya. Ntar kalau di jalan lem aja mulutnya, plester, plester ntar.
1: Iya, 200 ribu bisa beli dimsum.
0: Betul, bisa beli risol saya. Yeah. Saya open PO nih, kamu mau gak?
1: 3 box.
0: Oh, 3 box itu banyak banget, 200 ribu kan satu box, 6 box.
1: Bayangin. Masih bansulan 20 ribu.
3: Langsung aja mas dimsum.
0: Kalau Jia, ada yang bikin kamu happy gak? Atau bikin kamu bad mood? Atau mungkin ada yang bikin kamu bersyukur hari ini? Halo Selvina.
3: Debutnya sih karena tugas.
0: Tugas.
3: Bukan tugas sih kayak.
0: Boleh deketin kamu biar hilang-hilang suaranya.
3: Ada apa ya? Hasil laporan.
1: Iya, laporan akhir magang.
3: Itu pusing banget, banyak banget.
1: Panjang kayak makalah.
0: Harus diselesaikan.
3: Dijelasin. Iya. Ini kan juga nulis alat-alat di sini itu harus tahu fungsinya, ya,
1: detailnya.
0: Jadi
1: kami habis ini presentasi.
0: Oke, ke guru-gurunya berarti.
1: Iya, ke semua guru.
0: Semua guru. Mm. Oh, bahkan guru dari sekolah lain gitu ya.
1: Enggak
0: dong. Tadi katanya semua guru, mana sih?
1: Semua guru. Jurusan broadcasting.
0: Di sekolah kamu.
1: Iya. Masa SMK 3.
0: Oh, berarti itu ya agak bad moodnya ya. Mm. Oh, iya ya. Enggak apa-apa, daripada hilang duit nih kan. Itu. Iya sih. 200 ribu dikuyat harus, Bu.
1: Semoga aja gurunya enggak dengar ya.
0: Semoga ini ya Najma ya, uang kamu nanti digantikan 1000 kali lipat, saya doain ya.
1: Semoga bisa bareng risol ke akhir jam.
0: Nah itu dia, saya lagi open PO risol guys. Jadi siapa yang mau PO silakan aja japri ke saya ya. Spesial buat kamu nih ya, Rihanna, take a bong.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada ya. Kali ini kamu ada di TJF nongkrong bareng malam-malam. Thanks God it's Friday. Silakan kamu ceritain apa yang bikin kamu bersyukur, apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu merasa hari ini, ih hari ini Jumat berkah banget gitu ya. Tapi sebelum itu saya coba mengajak ngobrol lagi dua magangers Iswara gitu ya. Ada Zia dan juga Nazma. Saya mau nanya, saya biasanya tuh bikin biro jodoh sama pasangan saya, tapi di live TikTok gitu ya. Nah mau nanya nih, kalau Zia dulu deh, Zia coba kupuk lagi Zia, kencang-kencang aja. Nah ya, gak apa-apa, coba.
1: Tes.
0: Nah, kalau kamu nih Zia, tipe cowok kamu seperti apa?
1: Yang dari fisik apa sifat?
0: Fisik dulu baru sifat.
1: Yang tinggi,
0: tuh dengerin ya, cowok-cowok
1: wangi,
0: di lab saya.
1: Termasuk nih.
0: Wangi. Tinggi wangi.
1: Rapih pakaiannya,
0: berarti dress well ya.
1: Iya.
0: Itu visual, berarti sifat seperti apa?
1: Sifatnya humoris.
0: Humoris, oke.
1: Tapi apa ya, kadang pemikirannya yang dewasa gitu, tahu mana bercanda, mana serius gitu.
0: Oh, jadi bisa bedain mana bercanda, mana serius gitu ya. Oke, ada lagi?
1: Apa ya, kayaknya itu aja deh.
0: Itu aja.
1: Pokoknya yang baik.
0: Yang baik, oke. Coba denger ya. Humoris tapi penamparan maulah aja. Ini nanya dari Kia nih.
1: Enggak mau.
0: Oh, enggak mau sayang. Kia. Ceplosan saya bilang sayang. Gak mau katanya sayang.
2: KDRT dong.
0: KDRT dong. Lucu tapi penamparan kan lucu sayang jadinya. Oke. Kalau Najma,
2: tipe
0: visualnya dulu ya.
2: Visual tuh fisik.
0: Ya fisiknya
2: tinggi.
0: Sama tinggi. Tinggi guys, dengerin ya, cowok-cowok di TikTok saya. Tinggi.
2: Kalau berisi boleh, kurus boleh.
0: Boleh dua-duanya. Berisi boleh, gak berisi boleh. Untuk postur tubuhnya ya, bukan yeah. Dompetnya ya guys. Oke, terus?
2: Iya, salah satunya banyak duit.
0: Salah satunya banyak duit, Jar. Ini mulai kecil memang dididik untuk berpikir mencari yang berduit gitu ya. Mun kurus kayaknya terbawa angin, Jar. Yang ngomen. Gimana? Mau gak?
2: Jangan yang tulang wara.
0: Oh, jangan tulang wara. Ya gitu. Lawan Haji Isam akun lah, Jar. Bujur pulang.
2: Pasti
0: banyak duit sih. Tuh. Ini Najim ini tipikal yang mau ya. Oke, terus itu fisiknya ya. Kalau sifatnya?
2: Sifatnya yang humoris.
0: Humoris juga, oke, terus?
2: Yang baik, terus dewasa.
0: Baik dan dewasa. Aku juga hendak lawan yang banyak duit. Jangan usah lawan aku wainnya, Mak. Cari yang lainnya, kia ay. Lagi merintis. Oke, dewasa ini gimana maksudnya Najima?
2: Pemikirannya.
0: Ada contohnya nggak? Seperti apa pemikiran yang dewasa menurut kamu?
2: Misalnya lagi berkelahi, salah satunya ada yang mengalah. Soalnya kan saya ini kan ego tinggi, gak bisa mengalah.
0: Saya ini adalah ego tinggi. Anak pertama ya, bener ya?
2: Ya bener.
0: Oh, egonya tinggi. Ya. Ada gimana? Boleh komen Najma, komen Zia. Kalau kalian berminat ya, nanti saya bantu jodohin ya. Ini spesial juga buat kamu nih, Red Orange. Making up mistakes, and it feels like she's the only one that hears the things I say. So if for any reason it's a miscommunication or I'm lying to her face, my immaturity and habits getting in the way. 'Cause I can barely breathe and I don't know how I'll explain myself this time. I wish it wasn't a case of this time.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Hirzan Anggoro. Menemani kamu kembali nih sahabat suara di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Mungkin ada cerita di balik hari Jumat ini.

ya, sahabat suara. Apakah ada yang bikin kamu bersyukur? Apakah ada yang bikin kamu rasa, ih jumat ini berkah banget tau? Nah, boleh lu ceritain ya, kamu ceritain di WhatsAppnya Iswara Banjarmasin di 0811933901. Kalau saya dulu ya, saya seneng banget hari ini bisa kembali ngemsi di salah satu program atau projectnya dari salah satu merek motor besar Indonesia gitu ya, yang projectnya itu ke sekolah-sekolah gitu. Dan alhamdulillah kembali lagi diundang, dan salah satu sekolah yang saya nantikan itu di SMA Frater Don Bosco. Terima kasih ya teman-teman SMA Frater Don Bosco, seru banget tadi penampilannya juga kece-kece, terus juga gurunya asik, anak-anaknya juga seru gitu ya. Terima kasih udah memberikan ruang senyaman itu untuk kita yang mampir ke sekolah kamu gitu ya. Mungkin ada juga sekolah-sekolah sahabat suara yang pengen disamperin sama produk motor itu ya, silakan aja mungkin DM ke Instagramnya ya. Cari aja pasti udah tahu dong dengan produk motor itu yang hampir tiap tahun bikin acara. Saya sudah menemani program itu sejak 2018. Wow, 2018 umur saya itu muda banget saat itu ya, masih rambut pendek, gak gondrong. Dan itu dulu bareng Bima, dulu saya sama Bima keliling sekolah-sekolah yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru gitu. Bahkan saya pernah ke Martapura juga, seru banget gitu ya. Jadi terima kasih ya buat sekolah-sekolah yang dari dulu-dulu sampai sekarang disamperin, terus memberikan energi positif juga gitu ya. Terima kasih, jangan capek-capek pokoknya. Buat sahabat suara juga nih mungkin yang pengen cerita-cerita juga rasa syukurnya, atau mungkin ngerasa hari Jumat ini, ih Jumat ini berkah banget ke Irzan, boleh dong kamu ceritain di 0811 993301 ya. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi cerita kamu. Atau mungkin juga pengen langsung komen aja, bisa di TikToknya Irzan, @irzanangor ya. Yang pengen request juga masih kita tungguin, masih banyak waktunya karena kita nemenin kamu di Jumat menuju weekend ini sampai jam 11 malam ya. Kita tungguin buruan aja sampai jam 11 malam. Rugi sih gak ikut kalau menurut saya ya. Special buat kamu juga nih sahabat suara yang ngerasa cinta kamu gak terbalas, rasa hancurnya hati ini gak tahu dilampiasin seperti apa nih. Saya bantu lampiasin dengan lagu Lama The Massive, Cinta Ini Membunuhku.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara, suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Balik lagi tentunya bareng Hirzan Anggoro menemani kamu kembali di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Jadi ada yang gabung lagi nih sahabat suara. Ada Kak Niken. Katakan Niken di WhatsApp, Kak, aku hari ini senang banget, bersyukur banget hari ini kita semua yang ada di Kalimantan, khususnya di kota Banjarmasin, itu merasakan namanya hujan. Hal yang paling dirindukan sekali di saat-saat ini itu hujan. Dan alhamdulillah hari ini tadi hujan lumayanlah membasahi kota ini, walaupun masih banyak asap-asap yang harus kita lawan. Semoga dengan hujan ini besok-besoknya bisa hujan lagi. Amin, kan Iken. Semoga hal-hal baik ini juga akan bertebaran banyak di luar sana ya, sahabat suara. Semoga awal hujan ini bisa menyembuhkan hutan-hutan yang terbakar, hutan-hutan yang dibabat habis ya. Semoga ini menjadi teguran untuk kita semua juga ya, untuk bisa selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita punya, dengan hal-hal yang selalu kita banggakan gitu ya. Jadi ya, saya harap sih hujan ini akan terus hadir menemani kita di Kota Banjarmasin, bahkan juga di Kalimantan Selatan dan Pulau Kalimantan ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Terima kasih ya yang udah dengerin Hirzan dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dan jangan lupa untuk menikmati weekend kamu ya. Dan selalu bersyukur, semoga hujan ini akan terus berlangsung ya, sahabat suara. Dan tentunya buat kamu juga, terima kasih. Pastinya kita tunggu lagi cerita-cerita kamu di hari Senin dari jam 9 sampai jam 11 malam. Selamat malam, selamat menikmati weekendnya. Dah. Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam bersama Hirzan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ada Beril di Sokin. Dan waktunya pamit sahabat suara, karena besok gue juga, aduh gue pengen ngumpulin energi, besok mau ke Pespor. Pesta Pora. Mari-mari berpesta, pesta pora. Sampai ketemu besok ya sahabat suara ya. Besok tuh akan ada Malik, ada Mahalini, ada Sheila on 7, ada Soulja, Sheila jam 9:30, jangan lupa tuh. Terus ada DNA, Aloy dan lain-lain tuh isinya tuh. Ada Naikila juga besok. Ih seru deh besok nih. Ada Biru Baru. Ada siapa lagi nih? Ada Mingse. Mingse, tahu gak sih? Astaga bercanda. Astaga bercanda. Ya pokoknya gitulah ya. More info cek aja di Instagramnya Pesta Pora. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati di jalan. And I'll see you next week. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you next week. Bye-bye.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Tuh. Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh. Percaya.
1: Kayak gini seru nih, paling seru nih. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedengar. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam. Di tim
2: elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
2: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
1: Oh ya benar iya. pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semuanya.
1: Oh, kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hey rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

Modal Tamas punya solusinya nih. Ionlimpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anita.
1: Pagi.
2: Kamu lagi
1: berapa?
2: Kamu... Gimana ceritain?
1: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah, tetangga lebih tepatnya.
3: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
1: Ya udah, kita jalan. Kok dia dah poin nuduh dia cemburu sama iya sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
3: Ya
2: gimana sih?
1: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput
3: lah
1: bareng.
3: Oh, karena kan deket tetangga ya.
1: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sampai sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
3: Dikejar film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
1: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar
3: manis. Manis banget. Aku enggak pernah dikejar-kejar gitu.
2: Ya Allah.
3: Tapi habis itu akhirnya kamu enggak balikan lagi sama dia.
1: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
2: Aduh.
1: Kayak enggak mau lepas juga sebenarnya.
2: Sampai sekarang enggak?
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah?
1: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
3: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
2: Janda selalu terdepan.
0: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.